0: Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Sedia aku sebelum hujan.
3: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Hari ini di hari Kamis. Ya, selamat pagi buat kamu yang manis-manis. Selamat pagi buat kamu yang hari ini penampilannya benar-benar klimis. Selamat pagi juga buat kamu yang sepertinya di hari Kamis ini harus optimis. Mari kita tinggalkan yang namanya pesimis. Tanggal 18 Juni 2026, seperti biasa sahabat suara, jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Tentunya aku akan ngembul hadir temenin kamu di suara seru ya. Dan yang pastinya sambil kamu berkendara, sambil kamu berperjalanan juga beraktivitas di pagi hari ini, aku bakal puterin lagu-lagu enak ya, yang insya Allah bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan ya. Iya. Jangan lupa juga deh, kalau kamu yang bakal padat banget hari ini, jangan lupa sarapan sahabat suara. Ya, dan kalau yang berpuasa, Senin Kamis semangat juga puasanya ya. Dan kalaupun hari ini yang sepertinya kamu bakal riuh banget, hektik banget ya, semoga lancar luncur lah sahabat suara ya. Oke, gak usah berlama-lama lagi deh di awal-awal. Biasanya kan aku lama nih ya sahabat suara, karena nanti ada talk show. Jadi aku agak dicepetin aja ya ngomongnya ya. Dengan tiga lagu yang udah aku persiapkan buat kamu, ada lagu apa aja sebagai pembuka siaran di pagi hari ini?

ku miliki. Aduh, kapan ya bisa ngomong begitu ke doi? Ya gak sih ya? Karena menurut aku salah satu kalimat penenang ya ketika kita lagi mumet adalah ya ini, kamu tuh adalah anugerah terindah yang pernah aku miliki. Aish, aish, aish, aish. Tiba-tiba pagi-pagi udah melo aja nih ya. Lanjut.

Kalau tahun 2000 berapa ya? 24 ya kalau nggak salah ya. Rosa sempat merilis Nada-Nada Cinta versi baru bareng Ariel Noah ya. Tapi kali ini aku puterin Rosa Nada-Nada Cinta yang versi jadul ya. Nggak apa, lagi pengen yang jadul-jadul aja buat pagi hari ini. Lanjut.

0: panjang masa yang enak banget buat dinyanyiin ya. Cuma sayangnya aku kayaknya kesini-sini belum ada ya yang berani meng-cover atau merilis Bukan Pujangga versi terbaru gitu ya. Karena emang ini aja udah perfect sih menurut aku Sahabat Suara ya. Ada Bass Jam dengan Bukan Pujangga langsung secara full aku puterin berturut-turut. Ada Silaun Seven, Anugerah Terindah Yang Pernah Aku Miliki, Rosa, Nada Nada Cinta, dan juga Bass Jam Bukan Pujangga.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru. Dan baru aja memulai siaran pagi hari ini, udah dibuka dengan 3 lagu ya. Ada Silon Seven dengan Anugerah Terindah yang pernah kumiliki, Rosa dengan Nada Nada Cinta, dan juga barusan kamu dengerin ada Best Jam dengan Bukan Pujangga. Selamat pagi buat sahabat suara yang kayaknya pagi-pagi bukannya happy, malah bete ujung-ujungnya. Betenya kenapa sih? Bisa jadi karena kenapa? Karena yang harusnya kamu gercep ya, ngecek-ngecek handphone kamu, entah kerjaan, entah mau chat siapa segala macam. Tapi pagi-pagi udah jadi bete karena kenapa? Handphone kamu lemot banget nih ya. Ayo coba. Adakah yang di sini mengalami hal yang sama ya? Pagi-pagi betenya karena handphone kamu lemot, terus juga kayaknya ngerestartnya lama, dan juga kayaknya kameranya burem ya. Kemudian juga layarnya retak-retak. Ya memang sepertinya butuh diganti nih sahabat suara ya. Jujur aja nih ya, aku tuh punya beberapa temen yang sering banget curhat ke aku soal handphone ya. Mau beli handphone baru gitu loh sahabat suara ya. Mulai dari ya macam-macam. Untuk kerjaan lah, untuk inilah, untuk itulah, kayak gitu sahabat suara ya. Nah, jadi sebenarnya ya nggak dipungkiri ya sahabat suara, kalau handphone itu kalau di era sekarang ya, menurut aku ya, itu nggak bisa everlasting. Ya nggak sih? Apalagi begitu cepatnya keluar handphone yang baru gitu ya. Contoh kayak iPhone. iPhone kan dulu lama-lama ya keluarnya ya, jadi bisa everlasting gitu sahabat suara. Sekarang nggak. Cepat banget. 17 sudah keluar, mau 18. Nanti 18 keluar, 19 keluar gitu kan. Belum lagi merek-merek handphone lainnya juga nih ya. Dan itu yang ngebuat kayak seolah-olah kita tuh harus, ya harus ganti handphone. Padahal nggak juga sebenarnya sahabat suara ya. Nah, ini kalau aku baca dari medcom.id ya. Jadi sebenarnya kapan sih waktu yang tepat buat ganti handphone? Nah, ini kamu mesti dengerin ya. Kalau kamu ngerasa memang apakah udah masuk ciri-ciri ini yang mengharuskan kamu ganti handphone ya. Yang pertama adalah baterai cepat habis. Nah, jadi kalau misalnya baru di-charge penuh, tapi tiba-tiba ngedrop dalam hitungan jam, ya, nah ini mungkin tanda-tanda handphone harus diganti ya. Walaupun memang sebenarnya bisa jadi juga baterai dulu bisa diganti sebenarnya sahabat suara ya. Cuma apa salahnya buat, ya tadi, dicoba untuk ganti baterai dulu, tapi kalau misalnya nggak bisa juga, masih ngedrop parah, nah mungkin harus ganti. Ya, kita tahu lah ya, handphone sekarang kan dikit-dikit nge-charge, ya nggak sih? Kayak kita itu hidup sekarang tuh bukan lagi dompet yang perlu dibawa, casan, ya nggak sih? Kemudian juga performa makin lambat. Jadi contohnya adalah kayak buka aplikasi lama, nge-lag, nge-hang. Nah, ini juga tanda kalau memang perlu diganti handphonenya nih, sahabat suara. Ya, ini kalau bisa dibilang awal-awal tanda handphone perlu diganti. Buka WA aja, muternya lama, minta ampun ya. Buka apa nih? Instagram juga sama, padahal jaringan aman gitu, tapi kayaknya emang handphone kamu gitu ya. Kemudian juga ini juga sama nih, memori selalu penuh. Sudah hapus file tapi ruang tetap penuh. Nah ini juga sama sahabat suara. Apalagi mungkin kamu adalah orang yang punya handphone dengan kapasitas penyimpanan yang kecil. Nah ini juga perlu diganti sahabat suara ya. Apalagi kayaknya berapa ya? 64 ya? 64 tuh benar-benar sekarang gak cucok lagi sahabat suara ya. 128 aja itu udah kurang ya. Itu gimana gitu ya? Apalagi kalau kamu cewek-cewek nih terutama yang sekali upload foto di apapun ya, nggak perlu dihapus-hapus segala macam. Nah kayaknya kamu perlu ganti dengan yang 1 TB isi ya, saran aku. Udah level kayak PC ya. Nah kemudian kamu bisa cek juga kondisi fisik dan sistemnya, mulai dari layar retak dan nggak responsif ya, kamera nggak optimal juga, nggak bisa update sistem. Nah ini juga sama nih, karena kita tahu sahabat suara, ada handphone-handphone sekarang yang nggak bisa update sistem atau OS, iOS gitu. Belum lagi juga ada aplikasi yang dia itu nggak akan update lagi di handphone-handphone tertentu. Nah ini yang bikin kesel ya. Nah kemudian kadang-kadang mungkin bisa jadi sering mati mendadak ya. Handphone juga biasanya ya ada yang problem. Kemudian juga kayak tadi aku bilang, fitur-fitur baru nggak kompatibel. Udah di-update ternyata nggak bisa dipakai segala macam. Handphone sering overheating juga sama ya. Kemudian speaker dan mikrofon bermasalah gitu sahabat suara ya. Jadi kalau udah berapa nih, 10 ya berarti ya, 10 atau tadi udah aku sebutkan ada di handphone kamu, ya berarti emang harus diganti gitu Sobat Suara. Apalagi mohon maaf nih kalau kamu memang kerjanya yang mengharuskan banyak pakai handphone, ya kan. Contoh misal admin, kan biasanya kan memang harus pakai handphone, ya kan. Belum lagi juga mungkin kamu seorang content creator, ya kan. Nah ini juga sama ya. Atau fungsionalnya misalnya semuanya ada dalam di handphone kamu. Nah itu juga harus di upgrade Sobat Suara. Tapi yang penting sih menurut aku jangan lupa budget ya. Jadi kalau mau beli handphone itu, budgetnya disesuaikan dengan yang kamu punya aja gitu. Jadi misalnya, aduh aku punya budget 5 juta nih pengen iPhone 17. Susah. Susah ya. Mending nabung dulu aja gitu. Ya mungkin kalau mau cari yang setara 5 jutaan banyak, tapi kayaknya nggak iPhone 17 Sobat Suara ya. Jadi mending cari aja yang sesuai dengan budget kamu. Tapi menurut aku sekarang jangan lupa satu lagi sih ya, searching-searching Sobat Suara. Banyakin ngecek-ngecek. Jadi gini, misalnya kamu tertarik sama handphone merek 1A misalnya gitu ya, kamu cari tuh kira-kira kelebihannya apa, segala macam apa. Terus cari kekurangannya apa, segala macam gitu. Kemudian cek-recek biasanya dari apa sih gadget-gadget yang ada kan, creator, content creator gadget yang memang dia review-review gadget. Nah itu bisa juga kamu lihat Sobat Suara ya. Oh ternyata bagus, ya udah beli segala macam ya gitu. Jadi sekali lagi, kalau mau ganti handphone, kalau emang benar-benar udah urgent banget harus diganti, bukan apa, bukan ketika keluaran yang terbaru ada, enggak. Ya, jadi salah itu Sobat Suara ya. Jadi kalau udah benar-benar rusak banget, udah nggak bisa banget baru ganti. Ini enggak ya. Keluar merek terbaru, wah mulai itu gatel tangan. Nggak bisa kalau nggak si paling update. Enggak. Jangan begitu ya. Roboh kita nanti kalau begitu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswar.

Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ayo, siapa nih kalau kamu yang sepertinya setiap masuk musim bola ya, bisa-bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus. Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya udah tingkat dewa, bahkan mengalahkan Coach Justin misalnya ya. Yes, ini dia nih sahabat suara, biar gak cuma dengar dari obrolan temen. Kalau bisa nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Yes, sahabat suara, kita tahu sekarang lagi berlangsung ya Piala Dunia FIFA 2026. Dan pastiin kamu juga udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi Metalkomsel. Ini udah termasuk dari aplikasi Metalkomsel ya, udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat, kamu juga bisa dapatkan akses Maxstream TV. Atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat, kamu juga bisa dapatkan free akses ke

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, buat kamu yang udah jadi member Alfamidi dan sering banget belanja di Alfamidi ya, bersyukurlah. Karena kenapa? Karena sekarang lagi ada program gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfamidi ya, ini berkesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik, mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 Robert Vacuum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak hadiah lainnya. Caranya mudah banget ya, cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000. Kamu akan mendapatkan 1 buah A-Coin dan kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Jadi ayo belanja sekarang, jangan sampai ketinggalan kesempatannya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yang belum jadi member, ayo buruan jadi member Alfamidi ya. Yang udah jadi member, sering-sering belanja aja sahabat suara. Informasi lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku. Akan ngembul siaran di Suara Seru. Ya sahabat suara, kita tahu di era sekarang ini dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, sepertinya memang kita diharuskan untuk menghemat. Walaupun memang gak dipungkiri juga ya, kalau melihat kondisi sekarang nih ya, justru orang kadang-kadang rela untuk menghabiskan uang demi apa? Demi kewarasan di otak kita, ya gak sih? Contohnya ya, ujung-ujungnya masih banyak tuh orang-orang ngopi ya, tapi bilangnya gak ada duit ya. Artinya memang membutuhkan untuk stimulan biar otak kita aman-aman aja gitu sobat suara ya. Nah, kita tahu sekarang juga kondisi di mana lagi pajak banyak naik ya. Harga ini naik, harga itu naik, gaji gak naik-naik ya. Mau kesini kesitu harganya naik, segala macam nih sobat suara. Walaupun gak dipungkiri juga ada beberapa item yang alhamdulillah turun ya, misalnya gitu kan ya. Kayak telur ya, itu juga harganya turun dan masih banyak lagi ya. Tetapi ya, menurut aku juga ini waktunya kita untuk berhemat nih sahabat suara. Ya, ya yuk, jadi kita mulai sekarang untuk berhemat dengan sekecil apapun. Jadi aku baca di findes.id ada beberapa cara hemat ketika kita udah memasuki usia dewasa, ditambah lagi kondisi perekonomian yang seperti ini ya. Kira-kira gimana aja? Yang pertama adalah itu bawa tumbler kemana-mana. Nah ini benar ya sahabat suara. Jadi daripada kamu minum manis-manis, ya gak sih, mending bawa tumbler isi air putih. Selain hemat juga sehat, belum lagi juga stok untuk minum kamu. Apalagi kalau kamu misalnya di kantor itu disediakan air minum, kan tinggal isi aja, ya gak sih ya. Iya dong ya. Jadi enak juga kalau misalnya makan, udah tuh mesen makan, minumnya air putih aja gitu loh sahabat suara ya. Dan aku seneng ya, ternyata semakin banyak orang-orang yang kesini tuh makin mereka tuh banyak yang bawa tumbler gitu loh. Dan bagus sih menurut aku ya sahabat suara ya. Jadi pengingat aja gitu loh, kalau ujung-ujungnya itu adalah tetap back to basic minum air putih. Jadi jangan lupa bawa tumbler ya sahabat suara ya, ini juga penting ya. Kemudian berikutnya adalah bawa bekal dari rumah. Nah ini juga sama ya, daripada bingung harus makan siang apa, lebih baik kamu masak dari rumah. Ya udah jelas ya, udah selain hemat, sehat juga. Kadang-kadang gak dipungkiri ya, salah satu musuh atau yang bikin pusing orang-orang bekerja itu adalah mikirin makan siang apa. Nah, daripada pusing-pusing, ya udah mending masak sendiri aja sahabat suara. Walaupun masaknya cuma telur goreng ya. Walaupun masaknya cuma nugget misalnya gitu kan ya. Walaupun masaknya cuma apa gitu ya, tapi it's okay, gak masalah. Daripada beli, ya gak sih, kamu misalnya nih ya, beli nasi ayam, nasi ayam nih ya, misalnya kalau di fast food bisa 50 ribuan, kamu mungkin dengan buat sendiri 50 ribuan udah dapat banyak misalnya ya kan. Jadi bolehlah bawa bekal dari rumah, bebas mau bekal apapun ya. Kemudian juga jangan lupa bikin pos pengeluaran. Jadi ini bikin list sahabat suara, ini juga yang bisa dibilang sekarang pun juga udah ada aplikasinya ya. Kayak hari ini kamu tuh ngeluarin berapa banyak duit, segala macam tercatat gitu. Kalau dulu mungkin catatnya manual ya sahabat suara. Dan ternyata jadinya apa? Ya kita lebih tahu aja. Kadang yang bikin boros itu karena kita gak tahu duit kita habis buat apa aja ya kan. Makanya penting buat dicatat nih gitu. Kira-kira duit kita itu banyaknya keluar di pos mana aja, kurang lebih begitu sahabat suara. Oh misalnya nih, oh ternyata kita banyak ngeluarin duit di jajan. Sekali jajan 50 ribu misalnya ya kan. Nah ini jangan sampai juga sahabat suara ya. Kemudian itu adalah bikin target tabungan, ini juga sama. Jadi ya buat aja misalnya pengennya kamu per bulan tuh nabungnya berapa misalnya ya kan. Terus mungkin plan kamu tuh untuk apa. Ini juga apa, biar penghematan kamu ini tujuannya jelas gitu loh sahabat suara ya. Ya walaupun mungkin gak bisa banyak nih misalnya, tapi it's okay. Sahabat suara, seenggak-enggaknya ada yang ditabung gitu ya, dengan tujuan tertentu gitu. Kemudian yang berikutnya adalah, ini juga sama, ini kayaknya bisa dilakukan walaupun sulit untuk dieksekusi ya, yaitu adalah di rumah aja. Nah ini sebenarnya penting sahabat suara, bener ini harusnya di rumah aja loh sebenarnya kita, ya gak sih? Gak perlu keluar-keluar atau di kantor aja. Karena di kantor kan sebenarnya kalau mau ngopi, kadang di kantor udah ada kopi, ya kan tinggal minta tolong buatin sama OB-nya, ya kan? Atau ya ngapain gitu, mending di kantor aja gak sih? Mau wifi, di kantor kan ada, dingin juga gitu kan? Jadi sebenarnya nggak usah kemana-mana, Sobat Suara. Ya, nggak usah main, nggak usah nongkrong. Jadi nggak ada pengeluaran gitu loh ya. Kau bayangkan kalau misalnya satu hari ketemu 3 teman, anggap aja beli kopi 30.000, 90.000, 100.000 lah sehari, Sobat Suara. Belum yang lain-lain, astaga ya. Jadi di rumah aja. Walaupun tadi sulit ini untuk dilakukan, jujur ya. Ya itu dia beberapa cara, Sobat Suara, untuk menghemat di era sekarang. Yuk, bisa yuk kita mencoba untuk hemat. Walaupun tadi balik lagi aku bilang susah untuk dieksekusi, tapi seenggaknya mulai di hal-hal kecil aja ya. Kayak tadi, bawa tumbler, bawa bekal, itu sebenarnya udah mencoba untuk menghemat lah gitu, Sobat Suara. Yang penting-penting aja beli misalnya, itu juga sama bisa membantu menghemat juga ya. Karena tadi di era sekarang ini kita nggak tahu nih, ya nggak jelas nih, tiba-tiba akan ada pengeluaran dadakan yang bikin kita mumet. Nah itu Sobat Suara. Yuk, semoga kita bisa menjadi orang yang berhemat agar kita duit kita terkumpul ya. Walaupun terkumpulnya masih sedikit-sedikit, insya Allah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Amin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, masih sama aku Kang Ngembul siaran di Suara Seru. Dan pagi hari ini aku gak sendirian ya. Jadi buat kamu yang suka banget olahraga ya, dan sepertinya juga pengen olahraga yang seru-seruan juga, terus juga seru ya, plus juga acaranya besar, nah ini dia pagi hari ini kamu harus dengar. Jadi kita akan ngobrol bareng High Low Strong Fest 2026 Fight Sarcopenia Palembang ya. Dan kira-kira ada siapa, langsung aja kita kenalan. Silakan Mas, sapa. Halo. Buat sahabat suara.
3: Ya, pagi sahabat suara semuanya.
2: Oh, berarti ini nih, sorry.
3: Oke.
2: Nah, oke, silakan Mas.
3: Oke. Pagi sahabat suara semuanya. Ya. Thank you untuk kesempatannya untuk hari ini udah ngajakin Hilo gitu ya ke barengan di pagi hari ini untuk ngobrol-ngobrol. Kenalin aku Suarman yang handle Hilo Nutrifood pada umumnya gitu ya, Nutrifood untuk Sumatera Selatan.
2: Oke, ini ada Mas Maman ya yang handle untuk Nutrifood ya.
3: Betul Mas.
2: Di Sumatera Selatan. Tapi emang brand yang kita bawa ini adalah Hilo karena untuk ada activity-nya ya gitu ya. Oke, Mas Maman asli Palembang atau enggak?
3: Nih, orang Medan.
2: Orang Medan. Berarti sempat ditempatin di mana dulu sebelum ke Palembang?
3: Udah panjang nih Mas. Kalau perjalanan di Nutrifood sebenarnya udah cukup lama. Jadi aku tuh udah 9 tahun Nutrifood, 9 tahun lebih gitu ya. Udah 10 provinsi pindahnya.
2: Oh, panjang. Jadi sebentar, 9 tahun di Nutrifood.
3: Pindah 10 kali.
2: 10 kali. Betul. Ya, lebih dari masa tahun di Nutrifood ya. Oke. Berarti terakhir sebelum ke Palembang kemana,
3: Mas? NTT Maman? Kupang.
2: Wah, jauh ya mentalnya.
3: Jauh
2: ya.
3: Jauh banget, tapi Kupang itu bagus banget loh. Wisatanya bagus, orang-orangnya ramah, orang-orangnya baik gitu.
2: Iya. Habis dari situ baru mental ke Palembang.
3: Baru ke Palembang.
2: Oke, ada shock culture enggak pas ke Palembang?
3: Sebenarnya enggak, karena dulu itu pernah stay di Jambi, Mas.
2: Oh, senggangannya agak-agak.
3: Jadi kan bahasanya masih mirip-mirip lah.
2: Agak sama-sama.
3: Masih makan pempek, ada pindangan gitu ya. Masih mirip-mirip lah.
2: Agak-agak sama lah, enggak beda-beda banget lah gitu. Betul. Kan ya. Oke. Jadi ini ada Mas Maman nih sahabat suara ya. Yang akan ngobrol bareng kita sekali lagi untuk Hilo Strong Fest 2026 Fight Sarcopenia Palembang ya. Oke, mungkin boleh dijelasin nih Mas Maman.
3: Ya.
2: Mungkin latar belakang dulu. Kan gitu tadi sempat di off air kita cerita nih, aku sempat cerita sama Mas Maman nih sahabat suara kalau Hilo ini sebenarnya cukup sering juga nih.
3: Betul.
2: Ngadain kegiatan-kegiatan olahraga.
3: Iya.
2: Iya kan? Macam-macam lah kayak gitu. Nah, mungkin latar belakangnya sendiri kenapa akhirnya buat activity ini apa nih Mas Maman?
3: Oke. Iya Mas, sebelumnya sedikit gitu ya, Nutrifood itu cukup banyak brandnya biar sedikit promo juga nih Mas.
2: Betul.
3: Ada Tropicana Slim, Nutrisari, Hilo, Elmen, Lokalate, Wedang. Kita punya semua brand itu. Nah, yang saat ini itu kita bawa Hilo untuk buat kegiatannya. Memang Hilo itu dari dulu sampai sekarang kita mau fokusin tentang protein dan kalsium Mas. Untuk otot dan juga tulang gitu ya. Jadi karena latar belakang itu kita melalui produknya selalu mengedukasi orang untuk hidup sehat. Dengan apa? Dengan olahraga. Jadi adanya Hilo Strong Fest Fight Sarcopenia ini. Kalau sarcopenia sendiri itu kan penurunan massa otot ya Mas. Penurunan massa otot di usia 30 tahun ke atas itu sekitar 3-8% per dekadenya otot kita akan menurun.
2: Nyusut dia.
3: Jadi kalau nggak dari sekarang dilatih, di maintain, ditabung, maka nanti umur 30 kita akan perlahan akan kehilangan otot.
2: Betul.
3: Itu yang kita buat. Jadi ini tahun kedua sebenarnya Mas. Tahun kedua untuk merayakan Hilo Fight Sarcopenia ini. Dan kalau tahun lalu di 10 kota, tahun ini kita 14 kota.
2: Oh, nambah berarti.
3: Nambah,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke, berarti ini ada tahun kedua, di tahun lalu 10 kota, sekarang 14 kota. Tahun lalu Palembang masuk juga?
3: Masuk juga.
2: Oke. Jadi emang tujuannya udah jelas, Hilo juga sebagai brand yang memang mementingkan kesehatan juga.
3: Betul.
2: Jadi akhirnya adalah sarcopenia benar di umur 30-an mulai nyusut nih ya. Kemudian juga metabolisme juga sudah enggak kayak anak-anak muda juga gitu. Betul. Kan ya Mas ya.
3: Kita pengennya rebahan ya. Kalau ada waktu untuk tidur banyak kan pengen tidur ya sebenarnya.
2: Capek-capek
3: kerja aduh ngapain ya keluar.
2: Kayaknya kalau bisa tiduran depan laptop gitu kan.
3: Betul.
2: Ya. Gak perlu ngapa-ngapain gitu ya mas.
3: Pengennya ya? Begitu ya. Cuman, kalau kita tidak menabung otot dari sekarang kan itu juga akan cukup berbahaya gitu mas sebenarnya. Otot itu yang paling penting dari tubuh kita.
2: Betul.
3: Yang menopang tulang, yang membuat kita gerak itu tuh otot yang berfungsi.
2: Betul gitu. Tuh. Jadi makanya sekali lagi ini pengingat juga buat kita-kita. Jadi ini pas banget sebenarnya kita gak ngomongin 30-an juga ya. Anak-anak muda juga boleh ikutan juga ya mas.
3: Betul.
2: Jadi justru kalau anak muda boleh ikutan karena kenapa? Ya tabungan lah ya. Buat masa udah masuk 30-an nanti. Yang 30-an ini belum telat senggangannya ya udahlah ya ikutin aja ya mas.
3: Betul.
2: Kayak gitu senggangin dicoba-coba juga gitu ya. Tapi kalau boleh tahu kita balik ke Hailo-nya nih mas.
3: Iya boleh.
2: Kita sebelum nanti kita akan bahas soal activity-nya. Apa yang membuat Hailo ini ketika kita mengkonsumsinya itu ya senggangannya daripada yang lain-lain apa nih yang menjadi kelebihan Hailo sendiri nih mas?
3: Pernah dengar elemen nggak mas?
2: Pernah.
3: Elemen itu kan untuk cowok-cowok ya. Jadi untuk cowok-cowok yang pengen badan ideal itu minumnya elemen yang tinggi protein. Nah sekarang kita membuat tinggi protein itu juga ke Hailo. Dulu kan taunya Hailo hanya tumbuh tinggi dan kuat gitu ya. Ada kalau dulu banget itu tumbuh ke atas samping gitu
2: betul,
3: kan
2: betul,
3: dulu ya.
2: Iya dulu kayak gitu.
3: Dulu soal kalsium. Nah sekarang itu kita tambahin cukup banyak proteinnya. Bahkan satu Hailo kita itu ada 20 gram protein per sasetnya mas.
2: Oke.
3: Jadi sekali minum kita sudah mencukupi protein untuk harian kekurangan protein kita gitu. Nah jadi kenapa? Karena memang tinggi protein, ada kolagennya juga. Jadi kalau cewek-cewek yang pengen cantik kan biasanya skincare dari luar ya.
2: Kita
3: pengen dari dalam juga ada kolagennya tuh.
2: Oke.
3: Tinggi kalsium pastinya. Jadi memang kita membuat produk ini tuh supaya sekali minum bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu.
2: Oke, tuh. Jadi buat kamu yang udah mengkonsumsi Hailo good banget berarti ya.
3: Betul.
2: Mas ya. Ya walaupun memang ada produk-produk dari Nutrivo juga yang lain juga oke-oke juga ya mas ya sebenarnya gitu kan ya. Jadi Hailo ini adalah mungkin versi apa kita bilang light ya kali ya mas ya.
3: Versi lightnya benar.
2: Kalau yang mau benar-benar ini banget kan elemen misalnya.
3: Betul. Gitu kan. Tapi sebenarnya juga enggak. Tapi kalau untuk orang-orang yang pengen olahraga banget gitu ya angkat beban gitu untuk cewek-cewek kita juga punya Hailo yang 20 gram tadi mas.
2: Oke.
3: Jadi kalau elemen itu paling tinggi 24 gram.
2: Iya.
3: Kalau ini 20 gram. Jadi misal sehari nih mas misal ya. Kebutuhan protein kita sehari itu kalau untuk cewek 1,2 sampai 1,4 gram per berat badan. Kalau cowok 1,4 per 1,6 kali berat badan. Nah kalau aku misal ya berat badanku itu 63. 63 kali 1,4 aja. Berarti butuhnya sekitar 80-an. 90-an lah.
2: Oke.
3: Gram sehari proteinnya.
2: Oke.
3: Jadi kalau tadi sarapan misal telur rebus 2, siang dada ayam 100 gram. Malamnya ikan rebus misalnya gitu ya. Itu mungkin 70 gram. Artinya kan kebutuhan protein sehariku itu tuh masih kurang ya 20-an gram ya Mas. Kalau memang bisa makan lagi misal atau ngemil lagi telur atau apa gitu yang memang nabati atau hewani yang kita masak sendiri itu bisa. Tapi kalau enggak ya udah minum susu atau enggak makan.
2: Oke.
3: Ada proteinnya gitu sih untuk memenuhi setiap hari
2: untuk
3: karena protein penting untuk mempengaruhi otot kita supaya tetap bertumbuh.
2: Oke, itu dia. Jadi kamu jangan lupa lah buat konsumsi Hailo juga lah ya Mas ya. Bebas mau mungkin sekedar ya anggap aja kayak minum susu biasa misalnya gitu ya mas ya. Atau kayak minum minuman biasa gitu kan. Boleh juga gitu ya. Oke kita balik lagi nih mas ke Hailo Strong Face 2026 Fax Sarcomania yang untuk Palembang. Tadi kan bilang sudah tahun lalu 10 sekarang bertambah.
3: Betul 14
2: bertambah kota. Bertambah kota mana lagi berarti mas?
3: Kota baru itu berarti Manado, Banjarmasin, Pekanbaru. Satu lagi apa? Tangerang.
2: Oke.
3: Ada empat itu.
2: Oke. Dan alhamdulillah Palembang masih masuk juga berarti
3: masih,
2: ya mas
3: ini
2: ya.
3: Ini tahun kedua.
2: Oke.
3: Tahun lalu 500 orang. Tahun ini 600 orang. Kita tambah pesertanya.
2: Tambah
3: juga.
2: Peserta. Oke. Ya itu artinya antusiasme dari warga Palembang berarti hacep juga nih mas.
3: Betul,
2: ya, berarti
3: tinggi
2: ya.
3: Banget sebenarnya. Jadi karena mungkin Palembang itu kurang hiburan mas. Kurang liburan. Gitu kan?
2: Iya betul.
3: Kita mau
2: jadi olahraga ini menjadi sarana juga.
3: Kita, betul. Orang-orang sekarang lagi FOMO
2: betul,
3: kan.
2: Betul.
3: Padel.
2: Iya gitu betul. Betul. Nah,
3: kan ya enggak
2: apa-apa karena kan FOMO ke activity olahraga sehat. Bagus sehat
3: bagus,
2: ya.
3: Bagus, betul.
2: Oke betul ya. Nah, tapi akan ada perbedaan enggak nih Mas untuk tahun lalu dengan tahun sekarang?
3: Betul. Kalau yang tahun lalu itu kita hanya buat dua activity olahraganya Mas. Jadi ada Pound Fit dan Body Combat. Kalau tahun ini ada tiga. Ada Body Pump-nya juga. Jadi kalau tahun lalu memang kalau combat kan sebenarnya juga lebih banyak kardionya ya mas ya.
2: Oke.
3: Nah kita kan kalau ngomong otot itu harus strength, harus angkat beban. At least kalau nggak pakai alat pakai beban tubuh sendiri gitu kan Mas ya.
2: Yeah.
3: Nah, ini kita buatnya body pump. Body pump itu yang pakai alat, jadi ada dumbbell barbellnya.
2: Yeah.
3: Untuk olahraganya itu tidak hanya pakai body weight tapi juga additional weight-nya juga ada gitu.
2: Oke. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi sahabat suara ya. Untuk membahas Hilo Strong Fest 2026 Palembang untuk fight sarkopenia ini. Untuk informasi lebih lanjut mungkin kamu bisa cek aja di Instagram Hilo ya.
3: Betul.
2: Di Hilo atau Hilo Strong Club,
3: Hilo Strong Club
2: juga bisa juga tuh ya. Oke, nanti kita bakal bahas lagi mungkin yang mau daftar kayak gimana, terus mungkin harga, terus dapat apa aja, biasanya kan ada di jersey-jersinya ya Mas.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, banyak dapatnya.
2: Oke, nanti habis kita lanjut lagi.
1: Kamu sedang mendengarkan
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia, Sobat Suara, masih sama Mas Maman ya dari Hilo. Tentunya ada activity yang seru banget nih Sobat Suara, diingatkan kembali ada Hilo Strong Fest 2026 Fight Sarcopenia untuk di Palembang, dan ini tahun kedua dan Palembang kembali lagi masuk nih Sobat Suara ya. Oke, nah tadi sempat di off air cerita nih Sobat Suara. Jadi kan kebetulan aku abis dari Jakarta kemarin, dan kebetulan datang ke PRJ ya, Pekan Raya Jakarta yang kebetulan lagi berlangsung selama 1 bulan ya kalau gak salah.
1: 1 bulan di depan.
0: Dan tadi sempat ngobrol, ya aku sempat lihat ada booth-nya
1: Hilo dan Nutrisari.
0: Iya, Hilo dan juga Nutrisari ya.
1: Iya, yang segar-segar butuh minuman segarnya Nutrisari. Kalau yang butuh juga minumannya juga ada. Sama ada mungkin activity yang menyenangkan bisa di Hilo tuh.
0: Iya, betul. Dan ada ini juga loh, tas-tasnya loh ya.
1: Unik-unik itu, warna-warnanya, bentuknya
0: asli. Dan juga banyak activity seru ya.
1: Banyak banget, ya. Banyak banget.
0: Sebenarnya aku kemarin pengen lagi ke sana, tapi waktunya benar-benar enggak. Karena menurut aku kalau sekali itu lihat-lihat dulu.
1: Betul.
0: Baru nanti kedua, ketiga kali gitu kan ya.
1: Nanti kalau ke Jakarta lagi mampir.
0: Boleh, mas. Boleh nanti akan mampir lagi karena ya termasuk tadi ada apa mas activity-nya?
1: Ada apa namanya angkat gelas yang 10 kilo. Ada apa namanya pull up. Ada barnya kita buat di sana.
0: Yeah.
1: Ada beberapa activity yang untuk otot.
0: Iya.
1: Untuk Hilo-nya itu, kalau untuk sarinya ada serok saset
0: sebanyak-banyaknya.
1: Kayak dulu. Kan kalau kita lebaran tuh serok duit ya.
0: Yeah.
1: Jadi serok saset paling banyak nanti ada hadiahnya.
0: Iya, betul.
1: Ada banyak games gamification menyenangkan.
0: Betul. Boleh. Jadi siapa tahu sahabat suara yang ke PRJ jangan lupa mampir ke booth-nya Hilo sama Nutrisari sebelahan ya.
1: Sebelahan.
0: Mas
1: betul.
0: Ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih ke activity yang di Palembang ya, Mas ya. Oke. Nah, ini tanggalnya kapan nih mas? Silakan di-spill untuk warga Palembang nih.
1: Oke, untuk pelaksanaannya itu di hari Minggu tanggal 5 Juli 2006 mas. Tempatnya itu di ballroom area Duta. Kita pakai semua ballroom, grand ballroomnya 3 ballroom.
0: Iya, gede banget.
1: Gede banget. Jadi ini akan sangat menyenangkan. Jadi untuk orang-orang yang suka banget olahraga atau yang baru mulai olahraga, ini jadi momen untuk bisa festival olahraga bersama gitu ya. Kita buatin seru-seruan bareng di sana. Jadi hari Minggu tanggal 5 Juli dari jam 7 sampai jam 1 siang. Nanti di siang jam 12 kita akan ada DJ performance. Jadi akan ada after kita olahraga sepanjang hari kita nyantai dengerin DJ dia.
0: Oke, ada seru-seruannya juga. Jadi jangan lupa sekali lagi buat datang ke Hilo Strong Fest 2026 untuk Fight Sarcopenia ini Minggu 5 Juli 2006 di Hotel Are Duta, di Grand Ballroom-nya itu gede banget dan juga udah bagus juga sih ya. Sekarang ini jadi silakan. Dan ada 3 activity ya Mas ya?
1: Ada 3 activity-nya.
0: Oke, jadi ada body pump, ada body combat, dan juga strong pound fit. Oke, mungkin boleh di spill juga nih Mas, kira-kira ketiga ini nanti akan ada siapa aja yang akan jadi apa kita bilang coach-nya ya atau pemimpinnya, plus juga mungkin nanti di spill nanti jam-jam berapa aja gitu.
1: Yang tahun ini, setahun lalu juga sebenarnya Hilo collab dengan Okami Fitness mas. Kita ngajakin mereka untuk berkolaborasi 2 tahun terakhir ini. Nanti kalau untuk body combatnya ada Nizom dan teman-teman instruktur dari Okami Fitness juga. Kemudian kalau pound fit ada Teacher Emi, PTC Emi, dan ada Pro Yaya dan yang lain. Kemudian yang ketiga itu ada body combat. Body combat ini menarik, tahun lalu juga sama kita ajakin ada guest star-nya. Tahun ini ada gestarnya juga 2 orang. Satu orang itu ada presenter Les Mills Body Combat untuk Asia Pasifik. Satunya lagi itu ada FTL sebenarnya dari Jakarta. Dia itu influencer dari Jakarta yang kita undangin ke Palembang, yang kebetulan dia juga senang banget untuk olahraga body combat.
0: Mus, ternyata yang datang bukan kaleng-kaleng ya mas.
1: Betul,
0: ya. Bahkan yang udah skala internasional ya, juga ada.
1: Skala Asia Pasifik ada.
0: No, makanya ya skala Asia Pasifik tuh yang hadir juga gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi sekali lagi body pump, body combat, dan juga strong pound fit ya. Oke, berarti ini boleh bisa diikutin semua mas ya, atau gimana mas?
1: Jadi kalau
0: sistemnya ini
1: kebetulan memang untuk body pumpnya sudah full seatnya.
0: Oke, body pump udah full seatnya.
1: Kalau yang body combat dan pound fitnya masih ada slotnya, gitu ya, terbatas. Dan kalau untuk nanti bisa beli strong pound fit akan dapat combat, atau kebalikannya, jika beli nanti untuk yang combat akan dapat pound fit, dan semua activity yang ada di sana bisa dinikmatin.
0: Oke. Jadi sayangnya nih sahabat suara, untuk body pump-nya udah full ya, tinggal tersisa body combat dan strong pound fit ya.
1: Betul.
0: Oke, nah buat beli tiketnya gimana nih mas?
1: Ya, Untuk beli tiketnya nanti ada poster yang akan kita share di Hilo, Instagram Hilo dan Hilo Strong Club.
0: Oke.
1: Kemudian juga nanti apa namanya bisa lihat dari kita Eratix, kolab dengan Eratix. Jadi di Eratix ID bisa diklik Hilo Strong Festival Palembang akan muncul. Apa namanya kegiatannya dari Palembang.
0: Gitu, Mas. Oke. Jadi silakan cari aja di Eratix ya. Untuk tiketingnya atau bisa cek aja flyer-flyernya yang sudah bertebaran nih. Ada scan tiketnya bisa juga, itu hanya di sini 150.000 ya, Mas,
1: 150.000
0: ya?
1: Dapatnya banyak banget.
0: Oke. Dapatnya ini mohon maaf, ada jersey. Premium ini, bahkan ini premium jersey ya, Mas,
1: premium
0: ya?
1: Premium jersey. Kita collab dengan Fieldway juga, Mas. Kalau yang tahu brand Fieldway mungkin ini akan tahu gitu ya. Kita akan ada pemberiannya 150.000 itu dapat jersey, dapat respect collection atau goodie bag gitu ya, yang nilainya sampai 800.000 lebih, dan ada voucher-voucher juga yang nilainya sampai 1 juta lebih.
0: Tuh, banyak voucher-voucher juga, Mas, ya. Banyak. Terus dapat ini juga, apa sih namanya ini? Tote bag ya.
1: Ada tote bag-nya juga.
0: Tote bag spesial ya, dengan Hilo Strong Fest Five Star Comedia Palembang 2026. Terus ada produk-produk. Mohon maaf, banyak banget ini. Benar ya, Mas?
1: Banyak banget.
0: Ada dari sini aku sebutin ya, enggak apa ya.
1: Siap.
0: Ini ada Salon Pass, ada Cleo, benar, Mas, ya?
1: Ada
0: Elmen, ada Hilo tentunya, ada Nutrisari, ada ini apa nih? Ntar. Ini ada Dove ya, Mas, ya?
1: Ada Dove.
0: Ada Rexona, ada masih banyak lagi. Banyak nih, mohon maaf, ada Close Up. Dapat semua ini, Mas?
1: Dapat semua.
0: Wow.
1: Dapat
0: wow,
1: semua.
0: Wow,
1: ada wow, RH wow. juga, ada RH. Ada RH kemudian ada Essex, potongan harga Essex. Jadi nanti kalau yang suka beli sepatu dan baju dan segala macam boleh pakai itu juga. Kemudian ada kita collab dengan Unilever, tadi ada Dove dan Close Up ya. Itu semua dapat. Jadi dengan hanya 150.000 dapatnya semua yang ada di poster itu, Mas.
0: Oke, banyak nih bentarnya 1 2 3 4 aku. Wah, lebih dari 10 sih.
1: Lebih.
0: Ini ya lebih dari 10, 20 deh kayaknya ini sahabat suara. Ya. Jadi sekali lagi bayangkan cuma Rp150.000 ya.
1: Benar.
0: Dapatnya banyak banget. Jadi sekali lagi bisa scan aja di barcode yang ada di flyer-flyer udah diposting, di suara pun juga udah ada nih sahabat suara. Dan sekali lagi, yuk kapan lagi, karena ini di Palembang jarang-jarang loh ya ngadain activity yang besar begini olahraga. Apalagi tadi sempat diceritain di tahun lalu cuma 500 orang, ini ditambah lagi 100.
1: Jadi 600 orang.
0: 600 orang tuh sahabat suara ya. Oke, nah berarti Mas ini kalau misalnya untuk beberapa, berarti ini kalau misalnya buat peralatan sendiri boleh atau gimana, Mas?
1: Peralatan kita sediakan semuanya, Mas.
0: Sediakan semua.
1: Yang
0: okay,
1: hanya di bawah itu hanya matras untuk bonfitnya aja. Tapi sisanya sticknya, alatnya itu kita akan sediakan semuanya.
0: Oke.
1: Ada, tinggal datang aja. Jadi nanti mendaftar ke Eratix, nanti akan dapat barcode-nya bisa di scan untuk pengambilan apa goodie bag-nya Hamin 7 sampai Hamin 3. Kemudian scan yang sama juga barcode-nya di hari H. Jadi tinggal datang bawa air minum, udah.
0: Oke, itu. Jadi nanti berarti nanti akan alatnya disediakan ya, tinggal bawa disediakan. Apa tadi matrasnya doang ya. Karena kan matras masing-masing ya. Oke, dah, berarti nanti ngambil goodie bag-nya Hamin 7 sampai dengan Hamin 3. Oh, di
1: ada dua tempat, dari tanggal 29 sampai tanggal 3. Kita akan buat satu di Nutriha Palembang di kantor Nutriha Marketing.
0: Oke, okay,
1: Mas. Yang kedua di Okami Fitness di KM9. Jadi nanti kita akan spreading kaos dan juga goodie bag-nya di dua tempat itu supaya memudahkan peserta untuk pengambilan goodie bag dan juga jersey-nya.
0: Oke, tuh. Jadi akan diinformasikan kembali nih sahabat suara untuk pengambilan jersey segala macam ya, goodie bag segala macam. Pokoknya Hamin 7 sampai Hamin 3 ya. Jadi pastiin kamu ikut. Yuk, rame-ramean boleh, apalagi kalau kamu yang pecinta olahraga banget. Daripada olahraganya cuma satu geng doang ya, Mas, ya. Ini kan banyak kan ramean.
1: Nyari teman
0: kan
1: baru bisa di sana,
0: betul,
1: gitu ya. Orang-orangnya juga ini orang-orang middle up. Jadi mungkin juga nanti jadi wadah untuk bisa ngobrol dengan orang-orang baru yang mungkin belum pernah dilihat sebelumnya.
0: Betul.
1: Orang-orangnya juga pasti asik nih.
0: Betul.
1: Karena
0: betul,
1: orang-orang komunitas, orang-orang sering olahraga juga bisa akan nyambung untuk ngomongin
0: betul,
1: olahraga juga.
0: Betul, betul ya. Jadi ayo buruan sekarang daftar nih sahabat suara, jangan sampai enggak ya. Sekali lagi untuk Hilo Strong Fest 2026 Fight Scarpomania Palembang ya. Jadi harga tiketnya Rp150.000 udah dapat goodie bag, ada tote bag, ada jersey, ada collab sama Fieldway ya. Kemudian juga dapat yang lain-lain nih ya total sekitar 20-an item yang kamu dapetin ya. Jadi sekali lagi kalau informasi belum lengkap bisa cek aja di Instagram @hilo
1: Hilo Strong Club. Mm-hmm. Tapi ada juga diposting di Iswara juga.
0: Iya, jadi boleh dicek di posting Iswara juga gitu, sahabat suara ya. Oke, okay, nanti kita lanjut lagi abis ini kita bakal bahas program-program apa lagi sebenarnya yang diadain sama Hilo nantinya ya. Apakah masih berkaitan soal olahraga ya atau apa, atau nanti akan ada proyek apa lagi setelah ini kita lanjut lagi ya.
2: Kamu sedang mendengar Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Isra 5 Suara Warga Indonesia, Sobat Suara, masih sama aku Colin Bull, siaran di Suara Seru, dan masih bareng Mas Maman dari Hilo ya. Jadi aku ingetin kembali untuk kamu ikutan 5 Juli hari Minggu 2026. Untuk ini dia ada Hilo Strong Fest 2026 Fight Sarcopenia Palembang. Jadi mumpung belum terlambat, ini waktunya kita menjaga otot kita ya Mas ya.
1: Betul.
0: Iya kan, tadi udah dibilang 30 tahunan itu kita mulai menyusut otot kita ya. Mumpung kita belum terlambat ya, ayo ya deh sekarang ya Mas ya. Yang anak-anak muda juga sama, seenggaknya ini menjadi investasi kita juga. Silakan cek aja di Instagram Hilo atau juga di Hilo Strong Club juga harus bisa Mas ya. Oke, okay, Mas. Ini kalau aku lihat memang kayaknya Hilo benar-benar sangat support banget all activity kesehatan ya kayaknya ya.
1: Iya, pastinya Mas.
0: Oke, okay, mungkin boleh diceritain dong Mas Oman, seperti apa sih bentuk supportnya Hilo ini akan kesehatan masyarakat Indonesia. Terbukti di Instagram udah ada Hilo Strong Club juga gitu kan.
1: Ya.
0: Dan activity lainnya juga. Mungkin boleh dong diceritain Mas Oman, okay, seperti apa?
1: Oke. Okay. Kalau sedikit flashback ya Mas, Nutrifood itu Hilo kan part of Nutrifood gitu ya. Jadi Nutrifood itu ada karena dulunya kita buatnya dari Tropicana Slim Mas. Tropicana Slim itu produk pertama kalinya Nutrifood. Kenapa ada Tropicana Slim? Karena dulu itu ada keluarganya owner, tantenya dulu diabetes.
0: Oke.
1: Kemudian ada nggak ya setiap kali Lebaran, Natal atau mungkin Imlekan gitu makan minum yang hari manis,
0: raya,
1: tapi tetap sehat.
0: Iya.
1: Dulu nggak ada, akhirnya kita buatlah Tropicana Slim sirup awalnya Mas.
0: Suka
1: banget minum sirup ya.
0: Iya, betul.
1: Kita buat sirup. Nah dari situ kita beranjak terus menerus untuk tagline-nya Nutrifood itu, motonya itu inspiring and nutritious life. Jadi kita pengen menginspirasi hidup sehat ke semua orang supaya punya angka harapan hidup lebih panjang.
0: Yes.
1: Termasuk lahirlah Hilo, Elmen dan segala macam. Nah Hilo ini kita khususkan dan fokuskan ke otot dan kalsium, ke tulang. Gitu ya, dengan protein dan kalsium. Kalau ditanya soal aktivitas yang kita sering lakukan, cukup banyak Mas. Jadi aku tuh support semua kegiatan olahraga yang ada, mau itu yoga, pound fit, body combat, apalagi pilates, padel, bahkan badminton, biliar dan segala macam itu aku support semuanya untuk orang-orang bisa tahu dulu nih tentang produknya kita dengan produk gratisnya Hilo. Tapi di sana ada edukasi yang utama sebenarnya, kita soft selling Mas, edukasiin orang tentang pentingnya itu menabung otot dari sekarang. Menabung otot kan itu harus ada activity strength yang tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau sehari itu olahraganya minimal 30 menit aja, dengan seminggu 5 kali, 2 kali minimal untuk strength training. Sisanya kardio. Strength training apa aja? Misal angkat beban tubuh atau tambahan beban. Semudah pull up, push up, sit up atau apalagi ya, squat jam di kosan atau di rumah aja. Itu tuh udah menabung otot. Nah itu yang kita edukasiin. Tapi karena memang cukup banyak kegiatan-kegiatan di luar kayak olahraga, yoga, pound fit dan segala macam yang ada sekarang, maka kita juga turut serta untuk mengedukasi dan mensupport mereka Mas.
0: Tuh, jadi emang poinnya adalah selama ini mungkin kita taunya olahraga yang ya kayak jogging aja it's okay, tapi jangan lupa untuk
1: strength training,
0: untuk apa sih ya, strength training untuk otot tadi.
1: Bener.
0: Ya walaupun tadi push up aja di rumah ya
1: Mas. Sesimpel itu, misal push up ini belum pernah push up 5 kali dulu aja.
0: Iya, betul.
1: Besok 10 kali ya, penting kan rutin ya.
0: Betul. Iya, karena selama ini kita cuma taunya olahraga tuh ya udah olahraga ya, udah jogging, lari, gitu-gitu, kardio doang, gitu ya.
1: Untuk kardio ya, untuk bakar kalori sebenarnya. Bagus nggak? Bagus banget. Tapi kita harus menabung otot juga supaya otot kita bisa kuat. Tulang yang kuat itu bisa bergerak dengan baik karena ototnya itu kuat juga Mas. Yang mencengkram tulang kan otot ya.
0: Betul. Yang mengikatnya itu si otot ini juga. Tuh. Jadi jangan lupa ya mungkin bakar kalorinya iya juga
1: itu harus
0: ya, harus, tapi jangan lupa otot tadi
1: harus dilatih
0: juga, harus dilatih juga ya, walaupun sesimpel tadi ya push up di kamar kosan, kamar rumah ya.
1: Benar.
0: Kalau mungkin nggak nge-gym ya udah nggak apa-apa, atau mungkin squat jam ya kayak gitu ya.
1: Benar gitu. Karena kadang-kadang gitu Mas, ada orang tuh yang misal angkat galon, misal galonnya agak tinggi lah ya, angkat gitu kan suka encok itu juga salah satu loh,
0: kecengklak
1: gitu, itu karena ototnya nggak kuat. Jadi kalau ototnya kuat akan aman. Misal semudah ini deh angkat LPG 3 kilo, itu kan juga ya ringan memang, tapi kalau diangkat itu tuh lumayan juga loh.
0: Betul.
1: Itu juga harus menabung ototnya dari sekarang.
0: Jadi itulah yang dilakukan ya, apa knowledge yang seperti itu yang disampaikan pengennya yeah, dari teman-teman yeah. Hilo juga gitu bener, kan ya. Bener. Jadi betul tuh sobat suara, jangan lupa ya olahraga jalan juga, tapi ya tadi fisiknya juga jangan lupa untuk ya, karena baik lagi ketika udah 30-an kendor nih, mulai kendor ya Mas.
1: Benar. Udah kita malas-malasan anak-anak muda sekarang ya Mas.
0: Iya
1: yeah,
0: betul.
1: Karena anak muda itu udah zaman digital banget nih ya. Yeah, mudah yeah. menemukan semuanya, informasi yeah. semuanya yeah, ada. Yeah. Tapi kebanyakan kan main handphone ya. Karena yeah. kan generasi COVID ini kan memang banyak kan main handphone.
0: Betul, zaman iya benar, terlalu banyak mantep main handphone gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, duduk, iya. ngemil, main iya, handphone, iya, game iya, gitu ya. Iya. Itu juga itu salah satu yang bagus untuk kita, uh-huh. tapi olahraga jangan lupa. Betul. Karena setidaknya tadi 30 menit aja sehari mm-hmm. untuk menyisihkan waktunya. Jangan mm-hmm. menyisihkan tapi ya menyisihkan yeah. waktu. Boleh pagi, boleh malam, mm-hmm. boleh siang, mm-hmm. kapanpun waktunya mm-hmm. disisihkan dengan baik gitu.
0: Oke, tuh ya. Jadi jangan lupa tuh pesennya, dan yang penting ada jangan lupa konsumsi Hilo juga gitu ya, ya
1: pastinya,
0: Mas ya.
1: Untuk memenuhi proteinnya.
0: Betul. Nah, tapi kalau di Palembang, Mas, yang jadi top seller Hilo yang mana, Mas?
1: Karena aku sering banget support orang-orang olahraga, Mas, yeah. community, tapi biasanya melalui antar community yeah, yeah. atau enggak instrukturnya, Mas.
0: Yeah.
1: Ada juga yang melalui gymnya sebenarnya yeah, gitu. Yeah. Ternyata impact-nya ke Hilo, ini aku ada Hilo Chocofit dan Berryfit uh-huh. yang langsung minum yang mudah gitu. Ada uh-huh. juga yang terbaru banget itu ada granola uh-huh. dan juga clear protein uh-huh. punya Hilo, itu uh-huh. masih baru banget, Mas. Uh-huh. Itu tinggi protein juga.
0: Oh, ini kayak ini ya, kayak snack ya ini ya.
1: Iya, kalau granola okay. ada snacknya, yeah, kalau krim yeah, protein yeah. itu susu ada kolagennya juga okay, gitu. Okay, okay, itu okay, tapi okay. diseduh. Tapi okay. kalau Chocofit dan Berryfit okay. itu langsung minum gitu Mas. Nah, kalau dibilang top sellernya itu kita juga ternyata impactnya cukup besar ke Alpha dan Indo ya. Karena yeah. Aku kan marketing ya Mas ya. Untuk melihat apa penjualan langsung itu memang nggak langsung gede gitu. Cuma dengan kita masuk ke beberapa komunitas-komunitas, kalau dihitung ya dari awal Januari, ini kan sebenarnya roadshow Mas.
0: Yeah.
1: Roadshow dari Januari sampai bulan Juni ini, nanti puncak kayak party besarnya itu Hilo Strong Fest ini.
0: Iya iya iya.
1: Kalau dihitung ya dari awal tahun kemarin udah 1.500 orang yang aku support produk. Jadi 1.500 orang yang udah tahu tentang Hilo dan sudah diedukasi sama kita tentang pentingnya menjaga otot dan memenuhi protein setiap harinya gitu Mas. Nah, impact yang mana? Impact-nya ke pembelian-pembelian ke minimarket-minimarket yang ada
0: okay,
1: gitu.
0: Oke, okay, oke, okay. oke. Jadi ya pokoknya sejauh ini ternyata melihat dari di minimarket ternyata banyak yang beli Hilo.
1: Banyak banget.
0: Gitu
1: banyak
0: kan.
1: Banget.
0: Intinya begitu sahabat suara ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi pokoknya jangan lupa olahraga jalan. Sekarang kan kalau kita lihat tiap subuh ya.
1: Banyak banget
0: kalau
1: ya.
0: Kalau aku lihat aku kan pergi subuh udah pergi siaran ya, pergi ke radio tuh Mas. Kuliatin ada yang kelompok jogging, ada yang sendiri,
1: ada yang pacaran,
0: gitu. Ada yang berdua gitu pacaran, ya. Betul. Ada yang pokoknya pagi-pagi udah pada olahraga, terus biasanya dia balik ke rumah baru ke kantor biasanya kerja. Begitu ya. Mm-hmm. Jangan lupa olahraga jalan, ya fisik tadi jalan, kemudian minum Hilo juga gitu ya Mas ya. Oke, oke. Okay, okay. Nah, tapi plan ke depan nanti setelah Hilo Strong Fest ini ya, akan ada apa lagi Mas rencananya?
1: Akan banyak Mas. Jadi untuk mensupport tadi untuk komunitas-komunitas, instruktur, gym, sanggar, studio senam yang pengen buat olahraga, tapi belum ada nih supply untuk proteinnya. Bisa nanti ke Hilo juga. Jadi kita akan support semua aktivitas sampai akhir tahun Mas. Dan ini juga tidak hanya sampai akhir tahun, tapi kita udah 5-7 tahun ke belakang ini kita selalu buat kegiatan bersama orang-orang yang olahraga, komunitas olahraga gitu Mas. Yang terbesar sebenarnya di Hilo Strong Festival nanti, Fat Sarcopenia yang bulan 7 gitu ya. Tapi kalau ngomongin brand lain, nanti kita ada di bulan November itu World Diabetes Day Mas, memperingati hari diabetes internasional.
0: Okay.
1: Itu bersama Tropicana Slim tadinya gitu ya. Biasanya kita buat di lapangan DPRD. Ini lebih ramai lagi sebenarnya. Ini 1.500 orang.
0: Okay, okay.
1: 1.500 orang. Jadi kebanyakan activity yang dilakukan oleh Nutrifood melalui brand-brandnya itu untuk komunitas-komunitas dan orang-orang yang olahraga atau yang baru mulai olahraga.
0: Ya, gitu. Oke. Okay. Oh, berarti nanti akan ada di apa? Tapi ini di Tropicana Slim ya.
1: Tropicana Slim.
0: Nanti benar. Di rencana akan ada di DPRD.
1: DPRD.
0: Karena World Diabetes Day. Iya, karena nggak dipungkiri sekarang masalah minuman diabetes ini menjadi salah satu headline juga nih.
1: Bener.
0: Bahkan kita tahu bocil-bocil aja udah kena diabetes. Bocil-bocil aja kena diabetes ya
1: ada
0: Mas
1: yang
0: ya.
1: Baru, makanya baru mungkin baru lahir atau apa tuh iya. orang tuanya bisa
0: betul. Diabetes juga. Nah, ini juga harus menjadi penanda juga kenapa ya pentingnya kita menjaga kesehatan. Bener. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau manis boleh tapi carinya disubstitusi dengan yang alami ya Mas ya, kurang lebih kayak gitu ya. Oke.
1: Pastinya kita nggak bisa semua makan minum konsumsi yang memang packaging ya Mas.
0: Betul.
1: Semua harus tetap yang memang dimasak sendiri.
0: Betul.
1: Bukan
0: betul.
1: Yang fast food dan segala macam itu harus sehat-sehat semuanya.
0: Betul.
1: Mungkin satu lagi Mas mau edukasinya adalah. Kan pola hidup sehat itu mudah banget dilakukan. Apa aja sih nutrisi yang seimbang gitu ya. Olahraga yang cukup tadi 30 menit aja. Sama tidur 7-9 jam. Itu tuh 3 hal yang penting. Nah kemudian dari 3 itu tuh harus diaplikasikan setiap hari. Bukan cuma kadang-kadang doang. Kemudian kalau tadi soal ngomong diabetes gitu ya. Takaran gula garam lemak juga harus diatur setiap hari.
0: Misal
1: gulanya itu harus 4 sendok makan aja. Garamnya 1 sendok teh aja. Lemaknya 5 sendok makan aja. Gitu-gitu yang penting kita lihatin supaya tubuh kita sehat. Tidak hanya misal konsumsi produk-produk tertentu, tapi kita makannya ngawur
0: ya, gitu ya. Iya,
1: cemilan-cemilan yang tinggi garam, minuman-minuman yang tinggi gula itu tuh sebenarnya yang minuman-minuman misal kayak boba gitu ya, itu kan minuman yang kalorinya tinggi tapi nutrisinya rendah.
0: Iya betul.
1: Kita harus mencari nutrisi yang tinggi, kalorinya rendah.
0: Betul. Jadi ini juga harus smart juga kita Mas ya.
1: Betul.
0: Dalam mengkonsumsi makanan atau juga minuman.
1: Iya.
0: Ya sama tadi juga poinnya, percuma kamu udah apa namanya mengurangi makan-makanan manis, misalnya udah pola itu sehat tapi tidur masih dalu ya Mas ya.
1: Itu juga masih nonton drama Cina sampai jam 3 malam.
0: Ngabisin drakor susah ya kalau ya tetap harus balance semuanya gitu Mas.
1: Betul.
0: Ya. Oke, itu dia ya. Jadi sekali lagi jangan lupa itu pesan dari Mas Oman ya, intinya buat kita-kita juga jangan lupa hidup sehat juga ya, olahraga juga jalanin, jangan lupa fisik juga di
1: latih
0: perlu dipush juga ya. Yang penting secukupnya aja it's okay ya Mas ya.
1: Iya.
0: Yang penting cukup 30 menit sudah cukup banget
1: cukup
0: itu.
1: Cukup 30 menit. Kalau belum pernah coba, ya aku enggak punya waktu 30 menit. 10 menit dulu aja.
0: Iya, boleh.
1: 10 menit hari ini, 10 menit besok. Nah, 2 minggu dilakukan teratur pasti akan membutuhkan itu, Mas. Ini kayak kita olahraganya 2 minggu ke depan rutin, pasti minggu ketiganya kita akan pengen olahraga terus.
0: Iya, betul. Cicil aja ya. 10 menit, nanti naik 20 menit ya Mas ya. Nanti naik 30 menit, baru naik berikutnya juga gitu ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi sahabat suara di sesi terakhir. Yang pasti sekali lagi kamu jangan lupa ikutan untuk kegiatan Hilo ini ya Mas ya, di hari Minggu ya, di 5 Juli 2026. Informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @Hilo atau juga di @Hilo Strong Club ya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara
2: suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Isola Palembang, suara warga Indonesia. Sobat suara, masih sama aku akan ngembul siaran di Suara Seru dan masih bareng Mas Oman dari Hilo. Tentunya ini buat aktiviti seru. Jangan lupa untuk datang dan ikutan di Hilo Strong Fest 2026 Fight Sarcopenia Palembang ya. Ini di hari Minggu 5 Juli 2026 di Hotel Arya Duta Palembang ya. Mas Oman, silakan Mas Oman, mungkin ada yang mau ditambahin plus juga ada yang mau disampaikan juga, silakan Mas.
1: Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa pokoknya ikutan untuk Hilo Strong Fest Fight Sarcopenia 2026 ini, gitu ya. Ini perayaan besar kita untuk mengadakan olahraga bersama, gitu ya. Untuk orang yang sudah sering olahraga atau mungkin yang belum juga olahraga, boleh cobain. Akan sangat menyenangkan untuk bisa ikutan di kegiatan ini. Tiketnya juga murah banget, hanya 150.000. Sudah banyak dapatnya dari jersey dan juga isi goodie bag yang cukup melimpah ruah, gitu ya, yang teman-teman bisa dapatin juga, gitu. Tapi ini adalah kegiatan yang kita lakukan untuk bisa mengedukasi dan mengajak orang-orang untuk tetap hidup sehat, melatih ototnya dari sekarang gitu ya, karena memang otot itu penting banget untuk nanti kita di masa tua.
0: Betul,
1: gitu.
0: betul.
1: Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan ini tuh yang dilakukan oleh Hilo supaya turut serta bisa mengajak teman-teman semuanya, yuk kita mengatur pola hidup sehat dengan baik. Tadi ada pola hidup sehat itu ada tiga, nutrisi yang seimbang gitu ya, penuhi proteinnya, karbonya jangan terlalu tinggi, lemaknya yang terlalu banyak, gitu-gitu ya. Kemudian yang kedua, olahraga yang cukup, 30 menit aja sehari, menyisihkan waktu, boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam, kapanpun ada waktu disisihkan aja dengan 30 menit sehari, minimal 5 kali seminggu dan minimal 2 strength training dalam 1 minggu itu. Semudah kalau mungkin tidak punya waktu untuk ke gym gitu ya, atau mungkin ngapain spending money untuk ke gym lagi. Olahraga yang simple aja di kosan atau di rumah dengan sit up, pull up, squat jump gitu ya, yang push up kita bisa lakukan juga, yang mudah dan murah. Yang penting konsisten, pelan-pelan untuk dilakukan. Yang ketiga itu tidur yang cukup, 7-9 jam. Upayakan supaya metabolisme tubuh bisa bekerja dengan baik saat kita tidur, gitu kan. Yang keempat sebenarnya ada satu lagi, kita harus membaca nilai gizi dalam produk.
0: Betul.
1: Penting banget. Misalnya,
0: setuju sih aku.
1: Kayak di Hilo ya, sebenarnya kalau kita mau lihat proteinnya, benar nggak sih ini tinggi protein?
0: Iya, betul.
1: Oh, berapa proteinnya? Ada 14 gram.
0: Betul.
1: Nilai gizinya mah.
0: Iya, itu semenjak aku sekali di media sosial ya.
1: Iya.
0: Berapa kan nilai gizi di ini? Apa aja yang terkandung di sini?
1: Itu penting
0: aku
1: banget.
0: Jujur aja Mas ya, tapi aku lebih ke gula.
1: Iya.
0: Biasanya kayak minuman apa nih ya, set aku liatin. Alamak, gulanya misalnya 25 gram. Buset, banyak banget nih misalnya gitu. Enggak mau misalnya.
1: Nah, itu
0: gitu,
1: Mas, kan. Kalau ngomong 25 gram
0: iya.
1: Padahal gula sehari kita cuma 50 gram loh.
0: Betul, 25 gram itu banyak banget.
1: Setengahnya. Padahal gula itu ada dari mana? Dari karbohidrat, dari nasi dan segala macam gitu-gitu, Mas. Nah, itu penting banget. Jadi anak-anak muda sekarang juga kan udah full of information ya. Jadi mereka nyari dari semua sosial media, dari apapun itu gampang banget. Jadi
0: betul,
1: lupa informasi nilai gizi dari setiap produk yang dibeli supaya ini terpercaya apa enggak. Jangan-jangan dia bilangin tinggi kalsium, tinggi rendah gula, ternyata enggak tertulis tuh.
0: Betul.
1: Kalau tidak tertulis maka harus tidak dipercayain tuh, harus dikritisin banget.
0: Iya, betul. Aku setuju banget sama suara ya. Oke, ada lagi Mas? Mau pengen sampein?
1: Ya, paling itu Mas, untuk kita ketemu sobat suara semuanya di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 itu dari jam 7 sampai jam 1 siang. Nanti juga teman-teman bisa menikmati DJ performance gitu ya, yang kita akan seru-seruan rilis setelah capek untuk olahraga, kita rilis untuk dengerin musik dan juga DJ seru-seruan.
0: Seru banget sih ya. Oke. Jadi aku ingetin lagi ya, untuk Hilo Strong Fest 2026 Palembang Fight Sarcopenia Minggu 5 Juli 2026 di Hotel Aduta, ada 3, ada Body Pump, Body Combat, Strong Pound Fit. Kebetulan yang sudah full itu Body Pump, yang masih ready itu Body Combat, Strong Pound Fit. Walaupun juga tetap ya harus gercep aja sahabat suara. Bisa beli tiketnya di Eratix hanya Rp150.000. Udah dapat banyak banget, mulai dari jersey ya by Fieldway, kemudian juga ada tote bag, ada produk-produk lainnya juga ya. Total ini kayaknya 20-an nih sahabat suara ya. Dan informasi lengkap bisa cek di Instagram, ada postingan di suara juga boleh atau di Hilo juga boleh ya. Dan yang pastinya jangan lupa buat konsumsi juga produk-produk dari Hilo ya, yang sudah jelas juga sehatnya juga ya Mas ya. Jadi ya di apa sih kayak kayak minum-minum susu biasa aja gitu. Jadi benar-benar lagi kosong minum gitu Mas ya.
1: Iya, kita ada lengkap semuanya Mas, ada di apa namanya minimarket, di supermarket kayak Diamond Farmers gitu ya, ada apa Foodmart dan segala macam. Kita semuanya lengkap. Ada Hilo Chocofit, Hilo Berry Fit, Hilo Clear Protein, ada Hilo Granola, dan ada banyak Hilo juga yang bisa untuk diseduh yang lainnya.
0: Betul, banyak sekali sahabat suara ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Maman ya.
1: Terima kasih banyak Mas.
0: Sehat-sehat Mas ya. Kita akan ketemu di 5 Juli nanti ya.
1: Yes,
0: buat sahabat suara jangan sampai gak ikutan ya. Dan sebagai penutup, sesuai dengan tagline-nya, nabung otot kuat sampai nanti ya Mas ya.
1: Betul banget.
0: Oke, berarti nabung kalau otot
1: dari sekarang kuat sampai nanti.
0: Oke, berarti kalau aku bilang Hilo, Mas Mamannya jawab nabung otot kuat sampai nanti.
1: Ini kuat sampai nanti.
0: Oke, itu Mas ya. Oke, 1 2 3 Hilo.
1: Nabung otot kuat sampai nanti.
0: Yeay.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Biarkan ku berlari. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, buat kamu yang udah jadi member Alfamidi dan sering banget belanja di Alfamidi ya, bersyukurlah. Karena kenapa? Karena sekarang lagi ada program gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfamidi ya, ini berkesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik, mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 robot vacuum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak hadiah lainnya. Caranya mudah banget ya, cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000. Kamu akan mendapatkan 1 buah A-Coin dan kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Jadi ayo belanja sekarang, jangan sampai ketinggalan kesempatannya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yang belum jadi member, ayo buruan jadi member Alfamidi ya. Yang udah jadi member, sering-sering belanja aja sahabat suara. Informasi lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ko. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Inisialmu
1: siapa ya?
0: Apa?
2: Bukan apes.
1: Siapa inisial lagi?
3: Lu nyerah
0: deh.
1: Nyerah.
0: Tadi itu apes bisa tuh tadi apes tekuari bisa tuh. Aples sebenarnya.
1: Oh, iya. Siapa ya?
0: Ini internasional tadi. Siapa? Dia orang Uruguay, Luis Suarez.
3: Suarez.
1: Susah lagi nama-nama pemain bola.
3: Nyerah.
0: Siapa ya?
3: Lionel Messi.
0: Lu tadi ada satu lagi
2: ada
0: apa?
2: Ada satu lagi apa dong?
4: Pemain bola yang mainnya pas lagi Ramadan doang.
1: Tua. Pemain bola. Dia bagus banget tuh ya, keluarnya Ramadan doang itu.
4: Iya.
1: Siapa ya?
4: Ayo dong.
3: Yuk, 10-2 nih.
4: Oh iya udah lewat nih. Ayo udah nyerah.
0: Apa yang keluar mainnya pas Ramadan doang?
4: Halan. Halan Mas Halan.
1: Ayo

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: gini.
1: Iya. Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
2: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling
3: itu,
2: keren.
3: Pokoknya itu kalau orang lihat.
2: Somai.
4: Yomai.
3: Yomai. Woyo itu paling woyo.
2: Apaan ya? Tahu lagi.
1: Tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
2: Oh my god.
3: Boleh.
2: Apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung. Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Apaan sih?
1: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
4: aku
2: cewek sendiri.
4: Ibu.
2: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini TikTok boleh jawab ya?
1: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau...
2: Udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak. Sih.
2: Ayo, kenapa panas banget?
1: Nyerah aja.
2: Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
3: Pasang dari kompres.
1: Gila.
4: Baru banget.
1: Gila sih.
3: Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu enggak? Tadi lucu kan?
1: Boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: nyari yang seru kayak gini.
1: Kain sutra kepanjang dari apa?
2: Apa?
1: Kak Indra suka bercerita.
2: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
3: Selamat pagi mulu dari tadi, Di.
2: Karena belum dijawab.
1: Oh ya, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, gak dijawab
3: ya, pagi.
1: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
2: Saya boleh lanjutan?
1: Boleh.
2: Oke. Jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
4: ini bawa siapa?
2: Sebentar belum
4: saya belum. Cerita. Oke, boleh.
3: Sabar.
2: Tarik napas.
3: Orang-orang pada emosian, Bang.
1: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
2: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
1: Disapa dulu.
2: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Man.
4: Dipanggil juga akhirnya.
2: Halo.
5: Halo.
2: Dengerin kan?
5: Ada.
2: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, okay, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
3: Iya. Nah,
2: dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger iya, kok gitu.
3: Denger, iya.
2: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
3: Halo.
5: Kinar-kinar dari suara.
1: Okay. Selamat pagi Sahroni.
2: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
1: ngomong ini.
2: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
3: Ngomong udah kayak tawa.
2: Iya, tawa mulu bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
3: Mendumel.
2: Dan berkata, ayam.
3: Lata.
2: Ngedumel.
1: Itu lata.
2: Ngedumel sopan spoken. Nah.
1: Dia terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
3: Waduh.
2: Dibawa lagi tuh peci.
3: Bawa lagi si peci tinggi itu.
1: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
4: Bantu dong.
1: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
3: obat kurap.
1: Obat kurap.
4: Gatel-gatel pada kapotik.
1: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh.
2: Iya.
1: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
3: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Sambil garuk-garuk.
3: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau
5: ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
4: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
1: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
4: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
1: ngisi tausiah.
4: Kok jadi ceramah?
1: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
4: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
3: ibu kos.
4: Sama ibu kos.
1: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
3: Iya.
1: Di belakang kos-kosan.
3: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
5: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
1: Laparan cemilan.
3: Iya.
1: Biar makan asin.
5: Orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
4: kue ulang tahun.
6: Happy birthday to you. Happy birthday.
7: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai Farah Fairoz, sahabat suara, seperti biasa hari ini hadir lagi ya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

Selamat berhari Kamis 18 Juni 2026. Silahkan merapat buat kamu yang sisa saldonya semakin membuat meringis. Ini udah memasuki tanggal-tanggal tua ya sahabat suara ya. Boro-boro mikirin piknik, mikirin buat maksi aja berjam-jam cari promo yang banyak. Aduh. Tapi gak apa-apa ya, kita nikmati saja sahabat suara sambil temen sama lagu-lagu enak nih. Salah satunya dari Naif dengan Piknik 72 ya. Udah ada di antara 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Yovie Nuno, Bunga Jiwaku. Dimainkan bentar lagi. Memulai perjumpaan kita, Andin dulu nih dengan Milikmu Selalu. Enjoy.

That was Ardito Pramono, Fine Today. Masih bareng sama Farah Virus yang nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan semoga aja kamu fine-fine hari ini. Terutama di tengah kondisi berita yang kita makan sehari-hari, sahabat suara, atau disuguhkan itu pasti mayoritas bikin kita geleng kepala. Kadang gak jarang bikin kita jadi kesel gitu ya. Makanya penting nih buat kita sekarang benar-benar milah gitu ya berita yang mau kita konsumsi, soalnya dampaknya tuh bisa cukup negatif untuk tubuh kita kalau kita terlalu sering mengkonsumsi berita-berita yang negatif ya. Kayak kita bisa cemas, stres, terus juga fokusnya berkurang kan. Daripada hal itu terjadi, mending kita minimalisir hal-hal yang bisa bikin kita rugi. Satu lagu dari Raisa dengan Could It Be ya. Saya harap ini bisa menyegarkan siang harinya kamu, sahabat.

Masih bareng sama Farfairus di Suara. Kalau buat kami, jangan tutup ruang hatimu ya sahabat Suara. Lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Baru aja nemenin siangnya kamu. Dan 10 lagu keren juga masih ada. Lagu-lagu enak juga masih bakal diantriin. Salah satunya bakal ada lagu ini.

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara. Sahabat Suara, kamu suka sebel gak sih kalau lagi ngurus sertifikat tanah rasanya ribet banget, terus antrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah sekarang udah gak perlu lagi ngerasain hal itu, karena gampang banget, tinggal download aja aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian tanpa ribet. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu dari handphone, terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Dan yang gak ketinggalan, kamu juga bisa nih plotting tanah sendiri yang belum terpetakan. Jadi kalau mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu lagi ribet, tinggal booking antrian aja via online di aplikasi. Praktis banget pokoknya. Tunggu apa lagi, langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store ataupun App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai dengan maksimal ya. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Kahitna dengan Cantik. Lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Kalau ngomongin cantik itu saya langsung keinget sama kemarin pas hari Selasa sahabat suara tanggal merah ya. Saya tuh melipir ke daerah Cipanas sana karena rencananya mau survei villa. Nah kemarin itu pas banget, cuaca lagi bagus dan view-nya cantik banget. Benar-benar itu baru ketemu lagi sama suasana kayak gitu setelah beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Karena kan kalau di Jakarta kan kita agak susah ya menemukan situasi di mana pandangan kita bisa jauh banget. Ngelihat gunung tuh jarang-jarang banget gitu sahabat suara. Makanya kemarin waktu ke puncak girangnya udah kegirangan. Udah gitu udara di sana seger banget kan. Cipanas kan lumayan di atas tuh sahabat suara. Jadi luar biasa. Mungkin buat kamu yang udah hektik banget sama kondisi ibu kota gitu ya, bisa tuh menjadi solusi untuk melipir sebentar, gegeser sedikit gitu dari Jakarta ke puncak, ke Bogor atau ke Bandung gitu ya. Mainnya yang di gunung-gunungnya tuh kayak lumayan loh, nge-recharge energi banget. Sahabat suara, waktu libur kemarin kemana? Atau mau sharing siang hari ini tentang apa yang lagi kamu jalani sekarang, kamu rasakan, boleh juga loh ya. Langsung aja merapat ke 0816-114-1014 atau sekarang saya lagi live TikTok. Bisa langsung aja ke isuara.network ya, karena kebersamaan kita masih nanti sampai jam 2. Let's go, kita ramaikan siang hari ini.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin.
1: Sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau gak
2: salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke sebenarnya itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
2: Sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa.
2: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
1: Radal. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
2: Dia tuh arahnya ke tanah. Ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Semakin tinggi menunduk.
2: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek.
2: Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan
3: non-aktif.
2: Iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
2: Keras.
1: Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongin.
3: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
2: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
2: Oh udah gak bisa. Kalau udah dilututin udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek Pak.
1: Oh parah juga ya.
2: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Harusnya
2: ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh?
3: Kok rudal berubah?
1: Kok urat sih?
2: Kan ada gambar-gambar itu.
1: Tato
2: gitu.
1: Kok ditato?
3: Iya,
1: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah
1: Akbar, capek banget deh gua. Allah.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia Suara Fakta.
5: Selamat siang sahabat Suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Inggris mengawali langkah di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia berkat 2 gol Harry Kane. Sementara 2 gol lainnya dicetak rekan setimnya. Kroasia sempat memberi perlawanan dan mencetak 2 gol. Namun, efektivitas lini serang Inggris membuat The Three Lions mampu mengamankan kemenangan meyakinkan pada laga perdana mereka.
4: Suara Fakta.
5: Berita selanjutnya, konser BTS bertajuk Arirang di Stadion Utama GBK Jakarta resmi ditambah menjadi 3 hari setelah tingginya antusiasme penggemar dan cepatnya penjualan tiket sebelumnya. Promotor menambah satu jadwal baru sehingga rangkaian konser yang semula digelar 2 hari, kini berlangsung selama 3 hari berturut-turut di akhir Desember 2026. Penambahan ini memberi kesempatan lebih besar bagi ARMY Indonesia yang belum mendapatkan tiket untuk menyaksikan penampilan BTS secara langsung di Jakarta. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang sekarang sedang bergabung. Hai, selamat siang. Farah Virus masih nemenin siangnya kamu sampai nanti jam 2 ya. Lagu-lagu enak juga masih bakal diputarkan dan sebentar lagi akan ada lagu ini.

absen saja. Langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau kalau mau ramein di TikTok juga boleh ya, iswara.network. Saya tunggu sahabat suara siang ini. Lagu dari Afgan bentar lagi dimainkan, habis Randy Pandugo dulu, Senandung Lara.

was Glenn Fredly, Terserah, barengan sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Aduh, berima banget ya. Satu lagu yang di request sama Glenka, bergabung di TikTok ya, Glenka di Bandung. Mau request lagu katanya tadi, udah diputerin Glenka ya, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Kemudian ada juga dari Bandung, ada Sandi yang mau request lagu-lagu enak untuk nemenin siangnya. Salam buat penyiar, kru, dan sahabat Iswara. Terima kasih Mbak Farah Fairuz. Sama-sama, makasih kembali Mas Sandi. Terus ada juga yang streaming dari Korea. Seperti biasa ya, Nastu menyapa siang hari ini. Semoga sehat-sehat di sana Nastu ya. Di TikTok juga ramai sekali yang bergabung. Ada yang absen-absen. Kemudian request Elvin dari Kuching, Malaysia. Mau request lagu Fizz yang Nina. Pokoknya teman-teman yang mau request sahabat suara, bergabung di TikTok atau WhatsApp, bisa langsung aja drop requestan kamu apa. Kalau WhatsApp sekali lagi bisa merapat ke 0816 114 1014. Atau kalau ke TikTok langsung aja ke iswara.network ya. Lagu requestannya diantriin selama itu aman dan ada di playlistnya Iswara. Satu lagu ini dulu nih, nemenin siangnya kamu dari Tik Band, terbaik untukmu.

saya sepertinya belum harus pulang, sahabat suara. Iyalah Farah, baru jam 12.33, masa udah mau pulang? Enggak dong ya. Pastinya masih bakal nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Satu lagu dari Slang dengan Kamu Harus Pulang baru aja diputarkan untuk kamu menikmati cuaca siang hari ini yang kalau dari Jakarta cukup terik ya, ini di selatan sih mataharinya lumayan bersinar gitu. Walaupun ternyata barusan agak ketutupan awan deh, jadi kayak agak-agak gelap sedikit. Tapi tadi ada beberapa juga teman-teman yang update situasi cuaca di tempat masing-masing. Ada Nok-Nok dari TikTok nih, katanya Solo panas. Kemudian Irfan Marunda panas katanya. Di Kalimantan Barat justru sebaliknya hujan deras. Jadi tetap waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca ya. Yang panas lagi juga ada Tegal, Semarang, Jakbar gitu. Di Medan mendung. Dan kalau dari negara tetangga di Kuching, Sarawak, Malaysia ini updatean dari Alvin katanya siang hari ini panas. Sekali lagi ya teman-teman, sahabat suara dimanapun berada tetap waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca. Karena kita gak tahu, walaupun secara informasi perakiran cuaca akan sepertinya oh panas, bisa jadi tiba-tiba hujan gitu. Kita gak ada yang tahu, jadi harus tetap waspada dan berhati-hati ya. Lagu yang lagi dimana-mana banget diputerin, bakalan nemenin siangnya kamu sebentar lagi, dari Nona dengan Rollerblade ya. Udah siap belum? Enjoy!

That was Monochrome dari Tulus ya, bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Tapi kalau ngomongin tentang ulang tahunnya Jakarta sih, warna-warni banget ya, gak ada monokromnya, justru nih kesan yang dihadirkan. Jadi kabarnya logo hari ulang tahun yang ke-499 yang menuju usia 500 ini udah diresmikan dengan tema lorong waktu sahabat suara ya, karena nanti ini kita kan di tanggal 22 Juni Jakarta akan merayakan hari jadi yang ke-499 ya. Tema ini diusung itu kaitannya dengan bergerak menuju era baru Jakarta dengan slogan menuju 5 abad Jakarta. Dan perayaan tahun ini slogan menuju 5 abad Jakarta.

0: Diri kamu sahabat suara kalau memang mau quality time di hari ini di 22 Juninya gitu, karena sepertinya akan ramai sekali. Tapi ya kapan lagi ya menikmati traktiran dari Pemprov DKI Jakarta. Buat kamu yang pengen tahu detailnya mana aja yang gratis gitu atau promo apa aja di hari ulang tahun di Jakarta, bisa langsung aja cek ke sosial media ya. Let's go lah, kita nikmati ditraktir sama pemerintah kapan lagi.
1: Indonesia. Makan.

0: jangan kemana-mana, habis satu lagu dulu nih dari Paspen Cireperi kesepian kita.
1: Ini suara warga Indonesia.

0: masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sebelumnya sudah saya sounding sahabat suara ya, kita bakal ngobrol sama salah satu penyanyi yang dia boom banget pada saat rilisan Pura-pura Lupa dan identik, masih identik sampai hari ini. Kebetulan baru saja merilis karya terbaru yang gak kalah kece-nya. Soalnya kita ngobrol barengan sama Mahen. Hai.
1: Halo halo semuanya, sahabat suara, apa kabarnya?
0: Kabar baik, selamat siang Mahen.
1: Kabar puji Tuhan juga baik.
0: Baik ya.
1: Udah lama banget gak kesini.
0: Iya.
1: Satu
0: tahun lalu. Ngebawa karyanya waktu itu apa?
1: Waktu itu EP.
0: Oke, akhirnya sekarang rilis lagi Menyala.
1: Menyala.
0: Tapi sebelum ngobrol lebih detail lagi soal rilisan terbaru kamu, kan kalau sampai hari ini ya, ini termasuk aku, kalau ngomongin Mahen itu aku masih cukup yang jadi top of mind adalah Pura-pura Lupa. Pasti, nah setelah ya. Pura-pura Lupa yang sangat fenomenal itu, Hen, apakah setelahnya ketika mau membuat karya tuh kamu ada tanggung jawab tersendiri gitu ke pendengar kamu terhadap ekspektasi-ekspektasi yang muncul atau kayak gimana tuh?
1: Pressure pasti.
0: Iya, kan? Okay.
1: Pasti karena kayak itu kan lagu pertama yang meledaknya terlalu dar-dar-dor ya.
0: Okay.
1: Kelihatannya saya agak belum siap. Jadi lagu-lagu selanjutnya jadi agak pressure sih. Cuma kayaknya udah 5 tahunan lebih.
0: Itu 2019-an ya? Oke.
1: Okay. 6 tahun. Mm-hmm. Jadi ya sekarang udah mulai pelan-pelan kayak emang berdamai. Dan itu jadi bagian dari perjalanan Mahen aja sih. Jadi kalau misalkan kayak dibawa pressure terus gak bakalan hilang. Karena emang semua orang juga masih bisa dengar lagunya. Mm-hmm. Mungkin di awal-awal itu agak cukup berat karena ekspektasinya dari orang. Terus kayak ini bisa gak ya seboom itu atau se-viral itu. Jadi ya banyak banget yang jadi plus minusnya karena belum siap itu sih. Tapi ya sekarang 2026 sudah lebih nyantai, sudah lebih lego dengan emang yaudah emang itu jadi bagian dari Mahen aja.
0: Oke, kan perjalanan ya namanya. Semuanya itu kan by experience sahabat suara ya. Tapi kalau ngomongin tentang arah lagunya Mahen sendiri, sebenarnya yang paling menurut Mahen tuh ini sebenarnya gue banget itu dari lagu yang mana?
1: Dari yang pertama, dari Pura-pura Lupa itu.
0: Oh, itu sebenarnya Mahen juga di situ ada ya.
1: Karena gitu. Emang suka dengar, basically emang suka dengar lagu yang ballad, yang mellow. Okay. Jadi pas dikasih sampel
0: materi
1: lagu,
0: itu gitu.
1: Ya materi lagu Pura-pura Lupa itu, ah, ini kayaknya nih cocok nih di gua nih gitu. Dan beberapa lagu setelahnya juga masih mirip-mirip lah sama
0: nuansanya gitu ya. Oke. Okay. Sampai akhirnya merilis Menyala.
1: Iya.
0: Ini gimana ceritanya?
1: Ini juga rilisan yang cukup lama ya setelah yang terakhir. Terakhir tuh sempat di Januari, tapi sebelumnya tuh yaitu kurang lebih setahun.
0: Januari tahun ini.
1: Tahun ini.
0: Terakhir. Oh oke.
1: Okay. Tapi kayak mungkin nggak terlalu banyak promonya, giatnya. Jadi ya agak cukup beda juga lagunya. Dari yang sebelum-sebelumnya ini lagunya menyenangkan. Biasanya kan dikenal dengan Mahen yang sedih-sedih.
0: Iya, ya, yang sendu-sendu gitu ya.
1: Iya, yang kalau kata orang bilang tuh yang menyayat-nyayat. Asik. Menemani galaunya mereka.
0: Okay.
1: Terus ini benar-benar agak beda banget nih di Menyala ini. Setelah satu tahun kurang lebih aktif yang banget tuh kan EP. Terus kemarin ya berapa selipan ya. Ya itu sebenarnya satu doang sih dari sebelumnya. Akhirnya dia Menyala ini sih.
0: Oke, okay, terus pertimbangannya kayak rilisan kali ini secara jalan cerita dan vibesnya berbeda tuh karena apa?
1: Karena emang kayak mau announce kayak saya masih ada loh, masih nyanyi. Terus bener-bener ditabrak yang beda gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan lagunya mirip lagi kayaknya agak tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang ini Mahen.
0: Oh yang gitu. Nyoleknya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Makanya jadi, hadir dengan Menyala ini.
1: Dengan materinya agak beda banget sih.
0: Oke, tapi secara materi lagu ini baru banget kah atau bankingan sebenarnya?
1: Maksudnya?
0: Lagu si Menyala ini produk yang baru dibikin karena
1: baru di tahun ini.
0: Oh baru dibuat emang tahun ini.
1: Dan kebetulan yang buat shoutout itu namanya Kak Nanda Wijoyo.
0: Oke.
1: Jadi dia songwriter dari Bali ya kalau nggak salah. Itu cewek. Terus pas didengerin lagunya sebenarnya agak kayak ini serius nih lagunya mau menyenangkan ngebeat. Maksudnya dari akunya ya.
0: Oh gitu.
1: Terus kayak setelah dipikir-pikir kayaknya gak ada salahnya juga
0: untuk
1: sih mengingat,
0: dicoba.
1: Ya mengingat sekarang juga banyak fenomena lagu yang menyenangkan. Betul. Yang joget-joget. Kayaknya tapi kalau misalkan gitu ya, mau nyebrang banget ke yang upbeat dan joget-joget itu kayaknya agak terlalu
0: patah
1: susah
0: banget
1: nih,
0: gitu
1: patah
0: ya.
1: Banget nih.
0: jadi tipis-tipis. Oke. Dan lagu ini udah bisa sahabat suara nikmati di seluruh DSP ya. Betul. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol lagi bareng sama Maen. Jangan kemana-mana dulu, bakalin lagu-lagu yang lanjut menerin siangnya kamu. Sekarang mau puterin lagu dari Kunto Aji, konon katanya.

0: yang membawa karya terbarunya bertajuk Menyala.
1: Yep.
0: Tadi sempat saya sampaikan juga sahabat suara ya, pas tahu bahwa Mahen ngerilis lagu Menyala nih, kayak saya make sure lebih dari satu kali, ini Mahen kan gitu, karena memang secara vibes tuh beda dari sebelumnya ya menurut aku ya, tapi ternyata Mahen juga merasakan hal yang sama untuk itu ya.
1: Bahkan juga itu benar-benar wajar banget, karena kayaknya mungkin setelah 13 lagu kali ya.
0: Oke.
1: Okay. Dengan belet-belet-beletnya itu, terus sekarang beda. Makanya kayak ini beneran nih, kayak gitu.
0: Oh, tapi ternyata beneran nih, udah dirilis juga gitu kan. Tapi sejauh ini secara respon gimana Hen ngelihat lagu-lagu kamu? Maksudnya orang-orang lihat lagu kamu ini?
1: Sesuai dengan prediksi BMK Farah juga,
0: oh,
1: dan
0: iya.
1: Dan juga kayak.
0: Okay.
1: Ini Mahen nih, tapi lama-lama juga orang nerima dengan kayak, oh boleh juga nih kalau misalkan kayak main bawain lagu yang kayak gini.
0: Oh oke, okay. Berarti
1: bisa juga ya.
0: Ya. Oke. Okay. Tadi sempat dibilang juga pas kita ngobrol sahabat suara lagi dengerin lagu bahwa secara garapan ini tuh dikasihnya udah jadi gitu ya.
1: Udah jadi.
0: Materinya. Terus lirik, berarti udah berupa demo gitu?
1: Iya bener, udah berupa demo.
0: Okay.
1: Cuma belum full musiknya aja sih.
0: Pada saat Mahen udah involve di sini gitu, udah tahu bahwa ini akan jadi materi kamu selanjutnya. Apa yang paling disesuaikan sama kamu akhirnya untuk lagu ini?
1: Yang paling disesuaikan karena emang kebetulan liriknya udah jadi juga. Lebih ke musiknya sih.
0: Oh
1: sorry, waktu itu masih bentuk voice note, tapi maksudnya benar-benar ya udah jadi.
0: Oh gitu.
1: Cuma okay. Sampel
0: aransemen
1: dari
0: ya? Secara aransemen,
1: iya, secara
0: yang
1: aransemen yang disesuaikan.
0: Oh,
1: gimana kalau misalkan tipenya main tuh gimana, ada instrumen musik apa yang ditambahin, karena kan agak beda sama yang belet kan, jadi harus ada tambahan-tambahan tertentu yang cocok gak nih sama Mahen gitu.
0: Oke. Kalau konsepnya sendiri berarti Mahen terima dari tim kah atau kamu juga involve nih? Maksudnya ngarahnya kayak kesini deh secara visual, terus penerimaan ke pendengar kayak gini atau
1: bareng-bareng sih.
0: Oh, okay.
1: Secara visual juga aku yang minta,
0: brainstorm
1: kayaknya
0: bareng
1: ya,
0: tuh.
1: Secara visual kayak artworknya juga aku mintanya yang lebih sih colorful deh, kayaknya
0: kan catchy banget itu kalau dilihat kan.
1: Terus kayak promo plannya, apa yang di siapa yang dituju pendengarnya gitu-gitu.
0: Okay.
1: Kita benar-benar brainstorm sih.
0: Berarti
1: supaya tepat supaya tepat sasarannya lagunya.
0: Dan emang kayaknya iya nih, soalnya secara respon ya dari sosial media terus kemudian rilisannya tuh yang komen juga mungkin ya menurut aku sih sesuai sama si Menyala ini. Tapi berarti secara penggarapan dari kamu dikasih materi sampai ini udah terilis, itu semua sesuai ekspektasi kamu gak?
1: Masih ada yang perlu ditambahkan lagi sih.
0: Oke, di sisi apa kalau perlu
1: dari sisi ya, promonya sih.
0: Oh, okay.
1: Lebih niche-nya mau lebih dilebarin lagi sih. Gitu, karena kayak Jatuh Cinta kan bukan cuma untuk ABG ya, ibaratnya.
0: Iya, iya.
1: Ini kan juga sebenarnya kurang lebih arti lagunya tuh kayak, oh gue masih bisa jatuh cinta ya setelah kemarin itu tidak menyenangkan.
0: Oh,
1: jadi bukan tentang jatuh cintanya kayak doang, tapi kayak setelah perjalanan yang aduh, kayaknya gue sendiri aja deh. Terus ternyata bisa jatuh cinta lagi, itu jadi kayak sebuah hal yang kado. Tapi kayak
0: okay,
1: ini gue yang nerima nih, yakin nih gitu.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini sih mau dilebarin lagi jatuh cintanya, bukan yang
0: gak hanya yang percintaan remaja gitu ya
1: gitu.
0: Ini yang udah lebih mature kali ya gitu ya, lebih luas lagi makanya
1: mau
0: ya
1: dilebarin
0: market. Oke, berarti kalau harapan kamu ke orang yang denger lagu ini tuh sebenarnya apa yang kamu mau mereka dapat dari lagu Menyala ini?
1: Pengen orang itu ngerasa bisa dicintain aja sih. Kayak kalau misalkan orang bilang sebelum mencintai atau dicintai, cintain diri sendiri dulu. Tapi kayak itu kayaknya terlalu
0: klise ya.
1: Terlalu kayak ya udah cuma gue dong yang yang tahu gue kayak, lu juga berhak dicintain sama orang kok. Cuma mungkin emang waktunya setiap orang timelinenya beda-beda aja sih.
0: Oke, berarti kan karena ini lagu udah jadi bentuknya ya pada saat Mahen terima.
1: Yep.
0: Pasti yang nulis juga punya interpretasi yang berbeda, maksudnya beda-beda lah ya, karena kan lagu kan bahasa universal.
1: Yeah.
0: Pas pertama kali kamu denger ini langsung apa yang kebayang, maksudnya ke-recall memori-memori masa lalu kah atau seperti apa tuh?
1: Ya ke-recall setelah hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, habis itu ada di fase yang kayak sendiri-sendirinya dulu, terus kayak semakin dikejar malah gak dapet. Tapi pas kayak biasa-biasa aja, datang ya gitu.
0: Oh oke, okay. Wow, itu kayak banyak yang relate ya. Termasuk barusan Mahim bilang, gue jadi kepikiran dia juga lagi. Tapi gak ngomongin selalu soal percintaan sebenarnya, yeah, kan, yeah. Apapun yang kita tuju gitu ya. Kadang kalau kita terlalu apa ya, trying so hard gitu, kadang justru malah makin menjauh dan sebaliknya ya. Dan itu juga bisa diinterpretasiin di lagu ini gitu, sahabat suara. Kalau ngomongin tentang music video juga udah bisa dinikmatin kan ya,
1: yep, yep.
0: Itu sama brainstorm juga barengan sama tim atau gimana?
1: Ya
0: yeah,
1: itu juga kita cek lokasinya. Terus kayak tema apa namanya, konsepnya itu akan kayak gimana, dan itu kalau misalkan teman-teman habis ini belum lihat dan boleh
0: ngecek,
1: ngecek itu tuh kayak benar-benar cuma berdua POV gitu loh, jadi nggak yang ada dari jauh, nggak kamera dari si cewek dan si cowok doang,
0: okay.
1: Jadi benar-benar kayak kalau misalkan lagi apa namanya, lagi ngedate, itu kayak kita saling videoin aja.
0: Oh,
1: gitu biar lebih dekat aja sih,
0: nggak
1: yang terlalu video yang susah gitu.
0: Oh, secara garapannya dibikin
1: sederhana, mungkin lebih
0: sederhana lebih. Terus kayak tapi to the point gitu ya kondisinya ya. Wow, itu juga semua diobrolin bareng sama tim. Dan apa yang akhirnya kamu, ya maksudnya yang paling mahen banget sampein pada saat mau garap video?
1: Lebih ke karena sederhananya itu sih. Jadi kayak emang ini gue juga pernah ngelewatin
0: fase kayak gini,
1: fase ini, dan emang ya kayak gini, nggak yang film banget gitu,
0: okay.
1: Nggak bener-bener kayak pengen
0: senatural itu
1: ringan
0: gitu
1: aja, okay. Terus kayak emang dekat sama orang-orang aja, dan kayak apa namanya, kalau pacaran tuh nggak yang sinematik gitu, nggak yang emang ya udah emang ceki kameranya itu ya,
0: okay,
1: gitu okay. Aja
0: ya, dibikin raw aja gitu,
1: raw
0: ya
1: aja,
0: supaya natural. Dan sekali lagi sahabat suara juga udah bisa cek di YouTube ya, di search aja Mahen Menyala.
1: Betul.
0: Sambil abis ini kita akan ngobrol lagi bareng sama Mahen. Cuma saya mau puterin dulu nih lagu dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Enjoy.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu lagu dari Noah dengan Ku Katakan Dengan Indah. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya juga. Mungkin judul lagu ini sama seperti apa yang Mahen inginkan dikatakan dengan indah lewat lagunya yang bertajuk Menyala. Dimana lagu ini udah bisa kamu nikmati juga sahabat suara ya. Mungkin tadi sempat kita bahas kalau saya ini adalah salah satu orang yang make sure ini beneran Mahen, ternyata bener ya. Mahen pun merasakan hal yang sama. Berarti so far secara garapan kemarin tuh aman-aman aja ya Mahen?
1: Aman-aman aja.
0: Atau penyesuaiannya apa yang perlu kamu lakukan kemarin tuh? Karena biasanya kan balat-balatan ya kan?
1: Penyesuaian di awal-awal ngedengerin lagunya sih, bukan after release ya. Jadi kayak ini akan dinyanyiin gimana ya? Karena waktu recording tuh ini aku juga baru banyak tahu lah. Ternyata smiling voice itu ngaruh karena lagunya senang. Okay. Jadi harus sambil senyum gitu. Kalau misalkan belat kan kayak
0: ya,
1: agak lebih
0: biasa aja gitu ya.
1: Udah biasa aja cenderung kayak lirih lah gitu-gitu kan. Itu bener-bener kayak ngaruh banget sih. Cuma untungnya waktu itu recordingnya sangat-sangat cepat. Kayaknya ini salah satu, enggak, ini recording tercepatku. Satu jam selesai.
0: Tapi berarti secara proses ada tuh kamu yang kayak diaharin sama vocal director ya, smiling voice.
1: Ada. Karena okay. Apalagi beberapa konteks kalimatnya yang menyenangkan itu benar-benar harus kayak sambil senyum biar berasa
0: gitu. Itu ya yang paling jadi mungkin bisa dibilang salah satu challenge-nya ya.
1: Challenge ketika, yang agak cukup berbeda lah.
0: Okay, outputnya itu. Ya. Wow, luar biasa sekali lagi sahabat suara. Udah bisa dengerin lagu ini di DSP. Betul. Ya. Sekarang kita mau ada games dulu.
1: Boleh.
0: Titipan dari produser saya ya, Bapak Iksan Buluk yang sekarang lagi dia lagi ribet banyak kerjaan, Hen katanya. Jadi dia nitip aja nih ada games, jawab jujur. Ini yang pertama jadi ini harus jawab sejujurnya ya, Cie, gitu. Padahal kita enggak tahu sih main jujur atau enggak. Oke, yang pertama. Red flag terbesar Mahen saat lagi dekat sama seseorang itu apa? Ya kamu ngerasa anjir gue red flag lagi nih gitu.
1: Ghosting sih.
0: Oh iya,
1: pernah.
0: Wah,
1: tapi
0: itu sih red flag.
1: Tapi
0: sih.
1: setelah 1 bulan 2 bulan gue chat lagi, gue minta maaf, tapi buat minta maaf aja. Buat kayak maksudnya gue enggak benar nih kayak gini nih.
0: Oke, okay. Maksudnya kamu sadar gitu
1: sadar,
0: ya atas hal itu.
1: Dan soalnya setelah kayak ghosting itu berasa bersalahnya. Kayak ada nih aneh nih, ganjel nih. Okay. Terus ya udah chat
0: minta maaf, jadi case close tuh. Gak digantung orang kamu ghosting. Wow, Mahen pernah ghosting guys. Tapi pasti semua orang pernah melakukan hal itu lah ya. Cuman dia hebatnya dia sadar, akhirnya disampein ya. Terus responnya kayak gimana waktu kamu minta maaf? Dibalas apa enggak?
1: Mungkin karena setelah 1 bulan 2 bulan ya, maksudnya enggak yang
0: udah meredam deket, tuh semuanya.
1: Jadi mungkin
0: ya,
1: udah enggak terlalu marah mungkin ya. Atau kayak menyenangnya dibalas baik-baik juga. Okay, kayak gini.
0: Jadi udah cash close dengan baik. Selanjutnya, mending balik sama mantan yang udah pasti bakal happy apa mulai sama orang baru tapi flat aja?
1: Pertanyaannya tau dari mana kalau misalnya balikan sama mantan?
0: Iya benar. Ini gimana sih? Ini Iksan Buluk nih kayak, iya kenapa? Kan kita belum tahu apa happy apa enggak. Gimana sih Buluk, Cie? Atau balikan sama mantan atau justru mulai baru gitu aja kali ya?
1: Mulai baru ya.
0: Soalnya kalau mantan kayak udah kelihatan template-nya nih. Naga-naganya arah-arahnya ketahuan gitu ya.
1: Jadi kayak memulai sesuatu yang lebih challenging.
0: Oke. Okay. Jadi sama bisa, orang baru.
1: Sama orang baru.
0: Tapi pernah balikin sama mantan?
1: Pernah.
0: Hasilnya putus-putus juga.
1: Tidak berhasil.
0: Hasilnya tidak berhasil.
1: Tidak berhasil.
0: Oke, selanjutnya. Pernah enggak menulis lagu yang sebenarnya terinspirasi dari satu orang spesifik tapi orangnya enggak sadar?
1: Oh, pernah. Gak tahu ya orangnya sadar atau harusnya sih gak sadar sih. Tapi pernah.
0: Lagu yang judulnya apa? Kan orangnya juga gak sadar kali, Hen. Soalnya gini, soalnya udah di rebrand ini dari cerita orang, bukan cerita gue gitu kali ya. Itu tipikal banget tuh biasanya.
1: Boleh setelah kau pergi.
0: Setelah kau pergi. Semoga orangnya, tapi kamu ngarepnya dia sadar apa enggak?
1: Kayaknya sadar atau enggak sadar itu kan udah di luar kuasaku ya. Jadi kayak ya udah mau lu sadar atau enggak ya gue udah nulis ini aja sih.
0: Okay, wow. Tapi kamu berharapnya dia sadar enggak terhadap lagu ini? Kode ini nyampe gitu enggak ke dia?
1: Enggak pengen ngode sih. Lebih tepatnya karena
0: menyampaikan
1: kejadian yang kurasain
0: pada saat itu.
1: Ya, tulis secara lirik gitu lah. Oh, itu kan wow, juga udah ada dirangkai diubah-ubah kan. Jadi yeah, kayaknya gak spesifik itu. Gak
0: plek-plek, tapi gitu, inspirasinya buat, ada dari situ. Menarik, oke. <okay. laughs> Selanjutnya, pernah gak salah kirim chat dan apa chatnya?
1: Pernah.
0: WhatsApp ya?
1: Enggak. Ini bukan chat, ini di TikTok. Jadi kadang kita suka nge-scroll gitu kan, nge-scroll.
0: Maksudnya masuk FYP
1: ngantuk atau apa, dia tuh agak ketekan lama jarinya.
0: Terus?
1: Habis itu ke-share-nya ke pemuka agama.
0: Kok bisa ke pemuka agama? Itu random banget.
1: Jadi itu baru follow-followan, mungkin dia nge-suggest ke orang yang baru follow.
0: Oke.
1: Okay. Ini aneh sih. Terus postingannya tau gak tentang apa?
0: Apa?
1: Kredit bank. Terus ditanya, ini maksudnya apa ya?
0: Nah, kamu baru gak begitu dia reply?
1: Tapi langsung nge. Karena itu kayak sepersekian detik kekirim, dia balas. Mungkin dia juga lagi main beliau ini kan.
0: Dan kamu juga lagi masih on di TikTok.
1: Kaget. Jadi kayak ya udah.
0: Maaf salah kirim gitu ya.
1: Tapi kayaknya ini jadi hal yang sangat lumrah, bener ya?
0: Iya.
1: Kok? Aku juga bingung sih langkah-langkahnya itu gimana. Tapi kalau misalnya lagi gak sadar Bisa kirim. Tapi kalau misalkan sadar,
0: kayaknya panjang tuh.
1: Kayaknya panjang prosesnya.
0: Emang kadang suka nih, yang paling sering gak sengaja tuh follow tau. Kalau TikTok menurut aku ya, kok following gue banyak ya. Ini padahal gue gak pernah follow.
1: Iya bener, follow juga. Karena
0: kan gampang tuh tanda
1: gitu kan,
0: plusnya kan. Kalau misalnya itu harus hati-hati mungkin sahabat suara ya. Untung main aman-aman aja. Coba kirim yang lebih-lebih lagi. Nggak, kan.
1: Tapi itu random banget masalahnya ke muka agak itu random banget.
0: Tapi posisi baru follow-followan kali itu disajasi. Bisa jadi.
1: Tapi untung itu bukan postingan yang random banget yang eksplisit atau apa gitu.
0: Okay. Jadi ya so far masih bisa di okay lah mungkin ini emang salah kirim gitu kata pemuka agamanya.
1: Ya, kan, karena konteksnya juga aneh kak, maksudnya konteks yang kekirim sama yang tertuju emang gak nyambung, makanya mungkin bertanya dan aku juga oh salah kirim kepencet, jadi make sense aja gitu loh.
0: Iya karena gak relate, coba kalau relate panjang sih menurut gue.
1: Panjang.
0: Misalkan abis cerita apa terus dikirimin itu gitu kan, ini lo nyinggung gak bagaimana panjang gitu ya. Oke, yang terakhir, lagu Mahen yang paling menggambarkan kondisi percintaan Mahen saat ini.
1: Menyala.
0: Boleh. Menyala. Jawaban singkat padan dan jelas ya. Menyala. Sekali lagi sahabat suara bisa langsung aja cek di seluruh DSP. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol sama Mahen, jadi jangan kemana-mana, stay tune.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sahabat suara, suka sebel gak sih kalau misalkan kamu mau ngurusin sertifikat
2: warga Indonesia?
0: Sahabat suara, suka sebel gak?

0: Kementerian ATR, BPN, melayani profesional terpercaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara,
1: suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik

0: Lagu Menyala dengan semuanya sudah lengkap, bisa dinikmati di seluruh streamingan,
1: streaming
0: ya,
1: platform kesayangan kalian.
0: Ini tadi ada yang gabung di TikTok, RZL Shop, katanya Kak Mahen request lagu Luka yang Rindu, yang
2: Luka
0: Kurindu.
2: Yang Kurindu.
0: Buat itu aku banget katanya. Ya ampun. Ih, berarti itu kamu relate banget sama itu yang tadi kamu bilang kan? Itu yang menceritakan tentang
2: bukan
0: itu beda lagi. Tadi juga ada yang ngomong, aku sih menurut aku mulai sama orang baru aja, kalau sama mantan belum tentu dia bisa berubah lebih baik. Benar nih, makanya aku bingung juga sih kenapa produser aku nulis udah mantan yang pasti bahagia, happy. Enggak juga, guys. Terus yang baru aja karena mantan adalah sampah. Jangan gitu. Karena kalau enggak ada mereka, kita enggak jadi sesuatu yang baru kan,
2: iya,
0: sekarang ini.
2: Iya.
0: Tapi kamu kalau benar nih, kalau ngomongin tentang mantan, menurut kamu mantan tuh seperti apa?
2: Banyak pelajarannya lah. Maksudnya kadang emang ditemuin itu tidak untuk saling bersama sampai seumur hayat hidupnya gitu loh. Jadi kayak bisa menjadi level up kita untuk memperbaiki apa yang kurang gitu sih.
0: Setuju.
2: Walaupun kayak pas bisa ya pasti sedih, bohong gitu lah. Kalau misalkan kayak gue gak apa-apa,
0: bohong ya.
2: Tapi kayak
0: itu
2: bisa menjadi level up gitu sih.
0: Iya ya, jadi jangan bilang mantan itu sejelek itu sebenarnya. Karena kalau gak ada dia,
2: pas kita bahagianya kan ya senang-senang aja.
0: Bener.
2: Kan yang diingat kebetulan emang pas lagi terakhirnya pahit ya? Jadi cuma pahitnya doang diingat.
0: Itulah.
2: Padahal bahagianya juga pernah.
0: Biasa gitu kan. Apa tuh, gue lupa tuh, rusak titik sebelanga. Sorry banget sama suaranya. Emang penyiar siang hari ini agak-agak nih sih, Far. Lupa tuh, ada tuh ininya. Wah, perumpamaannya tuh ya kan, kalau ngomongin tentang kaitannya mantan. Tapi sekarang maunya happy-happy aja dengan lagu Menyalanya Mahen, yang lagi relate banget sama kehidupan percintaannya sekarang katanya. Tadi kalau dijawab jujur tuh sahabat suara. Tapi dalam waktu dekat, adakah agenda off air yang bisa di-share ke sahabat suara?
2: Kalau terdekat off air tuh ada di Palembang.
0: Oke.
2: Okay. Kita masih bulan depan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi semoga bisa mampir ke kota-kota kalian lainnya. Mm-hmm. Membawakan lagu Menyala. Karena juga Menyala ini belum pernah dibawa off air sama sekali. Kan
0: okay,
2: gue masih
0: perdana di
2: satu bulan.
0: Iya, baru-baru banget nih ya. Baru banget rilis. Nah nanti sahabat suara yang di Palembang bisa melipir. Toto, kamu mau nyamperin Mahen ke Palembang juga bisa ya.
2: Atau bahkan mungkin tidak ada yang tahu sebelum bulan depan ada di kota lain.
0: Iya, betul ya. Kalau update-nya bisa dicek di mana, Hen?
2: Di sosial media aku aja, di Instagram, di TikTok juga sering nge-live juga.
0: Oke, username-nya?
2: Petrus Mahendra.
0: Petrus Mahendra, langsung aja dicek ya. Terakhir, silakan Mahen disampaikan ke sahabat suara siang hari ini yang lagi mendengarkan kita.
2: Buat teman-teman sahabat suara, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Kalau misalkan hari ini tidak berjalan menyenangkan, jangan ngebuat beberapa jam setelahnya juga bad day. Jadi semangat terus. Kalau yang lagi bete, dengerin lagu Menyala.
0: Terima kasih banyak
2: sahabat.
0: Thank you banget Mahen udah mampir kesini ya. Oh, ada rencana gak mau rilis album lagi atau EP dalam waktu dekat?
2: Doain aja, harusnya tahun ini ada album lagi.
0: Jangan-jangan nih Menyala masuk ke dalam EP ya.
2: Bisa jadi.
0: Ya. Siapa tahu ini kan menjadi bridging sahabat suara ya. Mahen, thank you banget udah main ke suara. Sukses pokoknya untuk single Menyala, terus upcoming project lainnya lancar selalu ya. Nanti kalau ada rilisan terbaru main lagi
2: mampir,
0: kesini.
2: Mampir
0: okay?
2: Kesini.
0: Biar afdol sahabat suara, kita langsung dengerin aja nih satu lagu dari Mahen, Menyala. Enjoy.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: ini.
1: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau baju lebaran kan baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
1: Karena saking kencangnya, udah meletup.
2: Baju udah kayak,
1: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan. Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
1: Ah, gitu berangkat kan dari situ, jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
1: Tetap iya. Rapat
3: juga.
1: Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.
3: Gas, genggam, hadir.
4: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
5: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
6: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Pakai Suara, suara warga Indonesia.
1: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya, nah ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget, pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, buat kamu yang udah jadi member Alfamidi dan sering banget belanja di Alfamidi ya, bersyukurlah. Karena kenapa? Karena sekarang lagi ada program gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfamidi ya, ini berkesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik, mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 rubber vacuum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak hadiah lainnya. Caranya mudah banget ya, cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000. Kamu akan mendapatkan 1 buah A-Coin dan kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Jadi ayo belanja sekarang, jangan sampai ketinggalan kesempatannya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yang belum jadi member, ayo buruan jadi member Alfamidi ya. Yang udah jadi member, sering-sering belanja aja sahabat suara. Informasi lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sih.
1: Beda tahu, sumpah. Yang di situ tuh segini gede, di sini kecil.
2: Oh.
1: Beda.
2: Ini kita masih lumayan ya.
0: Iya, iya aja. Ya.
1: Nah, hari ini

0: Pangeran Jayakarta?
1: Aduh, nama jalan tuh.
0: Oh, udah deh. Kamu udah makan belum?
1: Belum lagi. Emang kamu ada makanan?
0: Ada nih, pisang aku, mau gak?
1: Jorok, jorok, jorok. Main.

0: Richard lo 5 tahun terakhir itu terbongkar
1: dia
0: di
1: makan telur rebus
0: atau isi
1: galeri doang.
0: Ya, sama-sama 5 tahun terakhir itu terbuka hari. Untuk semua Markorani, silakan jawabannya mulai dari sekarang.
2: Kalau Pandi salah menjawab
0: galeri, kenapa emang isi galeri lu apa sih? Apa? Sebutin aja satu hal yang
2: fokus.
0: Emang kenapa kalau keluarga lu
2: Ya, kan enak aja gitu. Kayak misalnya gua foto sama ayah ibu lagi jalan-jalan, kan gak enak sama
0: ya, kenapa di Google juga udah ada keluarga?
2: Gak ada, kalau gua lagi jalan-jalan
0: ada, kan? Ada.
2: Gak ada.
0: Ada karena lu tahu sendiri di TikTok.
2: Iya, kalau itu iya. Tapi kalau misalnya yang gua lagi datang sama ayah ibu gua, gua cuma sama keluarga.
0: Yaudah, ya selain itu deh. Part 2-nya. Hal kedua yang
2: menurut lu Indonesia. Kita foto-foto ngedate gitu.
0: Emang kenapa pacarnya kenapa?
2: Ibu gak mau
0: pacar orang.
2: Enggak.
0: Istri orang?
2: Enggak.
0: Suami orang?
2: Enggak. Kok suami? Gue gak mau expose aja di publik untuk makanan publik.
0: Emang biasanya apa yang dilakukan pas ngedate sama pacar lu sehingga fotonya tidak boleh diketahui?
2: Iya, jalan-jalan.
0: Jalan-jalan, katanya pengen di upload.
3: Soalnya lu spesifiknya pengen cetak lu apa? Cetak lu apa? Hah?

Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc.

segera manfaatkan kesempatan ini.

mau dapat pembebasan PBB 2020.

tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blocks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting

0: can be a rock star.
1: Kalau telepon mah ini nomor telepon

di tempat yang sebenarnya nyaman sekarang, tapi gak ada jenjang karirnya. Sekarang aku nih lagi dilema banget antara bertahan atau cari peluang yang baru. Please dong kasih insight. Dimas, sebenarnya aku mau ngasih insight, tapi nanti takutnya ini bukan hal yang baik buat kamu. Jadi sebenarnya menurut aku ya, kalau misalkan memang lagi ada di situasi ini, kalau kamu adalah muslim, kamu sholat di istihoroh. Karena biasanya kalau nanya gitu ke orang terdekat juga disuruhnya sholat istihoroh katanya.

0: Semangat ya, semoga apa yang sudah kamu effortkan bersama pasangan nantinya bisa ketemu sama situasi yang terbaik gitu ya, sesuai sama ekspektasi kamu masing-masing. Jadi semoga aman sentosa terus. Gak ada kata-kata lainnya yang bisa aku sampaikan, karena aku belum pernah LDR juga sih sahabat suara. Soalnya saya adalah tipikal orang yang kayak kalau LDR itu gak bisa deh, gak works deh. Jadi lebih baik saya coba jalanin, daripada saya coba jalanin maksudnya ya, lebih baik kita sudahin aja kalau harus LDR. Itu yang pernah terjadi di kehidupan saya. Tapi kan beda-beda ya, ada yang emang orang LDR berujung dengan ekspektasi yang mereka inginkan gitu ya, nikah dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sih so far, kalau chat dibalas lama atau dia gak datang ke rumah aja, bisa nyap-nyap. Jadi kayak gak cocok tuh sama saya. Tapi semoga Vina semuanya lancar, terkendali, dan aman ya. Terima kasih udah bergabung malam hari ini. Terus dari Malang kita ke Tangerang. Katanya aku baru pindah kerja tapi sampai sekarang masih susah beradaptasi sama lingkungan baru nih, Far. Kurang lebih udah berapa lama, Tia, kamu pindah kerjanya? Karena kalau aku sih tipikal orangnya tuh ya, kalau di tempat kerja yang baru, sahabat suara, itu gak bisa langsung ngeblend, pasti harus ada proses dulu ya. Namanya juga tak kenal maka tak sayang ya. Jadi ya mungkin kamu bisa mulai dengan obrolan ringan bareng sama orang yang duduk sebelah kamu gitu. Tapi kalau dirasa merekanya gak welcome, kayaknya gak apa-apa, kamu gak perlu untuk berbaur gitu kali. Kok aku jadi gak yakin ya? Sebenarnya gimana sih nih, Far? Aku tuh malam hari ini sebenarnya tugasnya ngedengerin aja sahabat suara, cuman mau ngasih respon gitu, tapi nanti takut sotoy banget. Tapi kalau aku, menurut aku gak perlu kayak dekat-dekat amat sama teman kantor juga gak masalah. Jadi emang keperluan untuk kerjaan aja udah sebatas itu, supaya nantinya kita gak jadi kepikiran overthinking mempengaruhi kinerja kita gitu loh sahabat suara. Mungkin ada hal-hal yang lebih penting gitu kan. Tapi sejalannya waktu, coba aja kamu jalanin lah Tia. Siapa tahu nanti kalau misalkan memang bersinergi kan bisa jadi temenan. Karena banyak orang tuh berasumsi kalau kerja ya kerja aja, kalau temen ya udah di luar kantor aja gitu. Karena biasanya kalau misalkan kita menjadikan lingkungan kantor itu seperti keluarga, ya tuh kitanya bisa sakit sendiri gitu. Kadang keluarga aja bisa nusuk kita, apalagi orang lain ya kan.
1: Ku tak perlu

Dan Sofara Virus di suara That Was Glenn Samuel featuring Brisia Jody, Makin Aku Cinta. Satu lagu yang baru aja nemenin malamnya kamu ya, buat yang sekarang lagi nyetir, hati-hati di jalan sahabat suara. Semoga aman sentosa sampai tujuan, dan nanti kalau udah di rumah bisa istirahat dengan maksimal ya, dan berkualitas. Karena sekarang tuh kayak susah banget loh, kita istirahat sih istirahat badan, tapi belum tentu berkualitas, ya gak sih? Ini aku bukan curhat loh, gak ada yang aku curhat juga. Soalnya susah banget, walaupun mata merem, tidur gitu, tapi bangun tuh kayak belum istirahat aja gitu ya. Apa karena usia? Enggak kali ya, emang umum ya gak sih? Nyari temen nih jatuhnya Farah dengan iya enggak sih. Lanjutlah, saya mau bacain lagi WhatsApp 0816-114-1014 yang udah curhat juga. Ada Kevin di Pekanbaru yang bilang, Far, aku lagi ngerasa tertinggal nih dibanding teman-teman aku yang karirnya terlihat lebih sukses, katanya. Ya Vin, kayaknya perasaan kamu ini hampir dirasakan juga sama orang-orang di sekitar kamu deh, termasuk aku. Ini kayaknya cukup wajar sahabat suara ya, kita kayak ngelihat terutama kalau teman seperjuangan itu secara karir, kehidupan, itu kayak wah gitu, apalagi kalau dari sosmed ya. Balik lagi sih, kadang kalau kita pikirin memang sosial media tuh apa yang diposting di sana kan pasti udah difilter yang baik-baik, yang bagus-bagus gitu ya. Bahkan saya pernah nih, Vin, kalau ngomongin tentang perasaan ini ya, terutama nih kalau di sosmed gitu, pas lagi mengalami fase-fase itu yang kayak jadi gak pede, minder gitu, ada banget aku pernah merasakannya. Solusi yang aku tempuh adalah dengan cara meminimalisir main sosial media. Dan kalaupun emang lihat sosial media, aku akhirnya pernah lo nge-mute beberapa akun temen aku yang kiranya bisa men-trigger perasaan minder aku. Itu pernah aku lakukan. Nah mungkin Kevin juga bisa nih seberjalannya waktu menemukan solusi untuk meminimalisir hal itu ya. Karena kayaknya itu manusiawi deh, ya gak sih sahabat suara? Kalau kamu pernah merasakan hal itu juga, apa yang biasa kamu lakukan sahabat suara? Kalau aku sih kayak tadi tuh ya. Anyway Kevin, semoga bisa segera melalui fase itu ya, dan kembali menemukan semangat kamu lagi, supaya gak berlarut-larut di perasaan itu. Karena emang gak enak banget sih, soalnya aku pernah merasakannya, cie. Langsung kayak sok sama gitu. Kevin, thank you udah sharing malam hari ini. Terus ada juga Ayu di Serang. Ya, Ayu di Serang. Aduh, aku mau ngelawak tapi gak usah deh. Gak jadi sama suara, udah malam kali Far. Tadi aku kayak, itu Serang maksudnya gitu, cuman gak usah deh. Ini beneran aja. Oke, sorry Ayu di Serang ya, katanya mau cerita. Aku suka bingung bedain antara capek biasa atau sebenarnya udah butuh istirahat yang lebih serius. Kamu ada solusinya gak, Far? Aku pun juga sama sebenarnya Ayu. Kayak kadang tuh kita kalau lagi keasikan melakukan sesuatu gitu sahabat suara, suka lupa bahwa badan kita tuh butuh istirahat juga, ya gak sih? Nah kalau sahabat suara punya jawaban dari pertanyaan Ayu, boleh juga nih ya dikasih tahu insight-nya seperti apa. Karena sejauh ini aku juga masih belum bisa bedain. Atau mungkin pas tubuh udah benar-benar kayak lunglai banget kali ya, memang itu butuh istirahat serius, yuk. Tapi sejauh ini kalau misalkan kamu emang lagi semangat-semangatnya kerja atau melakukan sesuatu, mungkin meminimalisir supaya tetap bugar ya dengan minum vitamin gitu kali ya, supaya bisa tetap sehat dan lancar apapun yang dijalaninnya sekarang. Baru WhatsApp lagi katanya, Ayu mau request lagunya Malik, The Essentials, yang Heaven dong. Oke, kalau yang versi Raffi Sudirman mau gak? Mau juga lah ya. Nih, spesial buat Ayu, biar bisa menemani malam hari ya kamu, mungkin sambil mau istirahat juga, saya puterin ya. Satu lagu dari Malik and Essentials featuring Raffi Sudirman, Heaven.

sapa-sapa, kirim salam, curhat-curhat ria. Thank you banget, seru banget malam hari ini. Terima kasih, selamat menghabiskan Kamis malamnya. Selamat istirahat buat yang masih di jalan, hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan, sahabat suara. Sehat-sehat selalu dan yang paling penting dengerin terus Suara Warga Indonesia. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.